0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa, enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu,
2: butuh
1: Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
2: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita tak. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
4: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa, ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya?
4: Uh-uh.
0: Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
4: Radio Attaqwa pakai Norali ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa punya obat gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali, 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
4: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak. Oh, rasanya griming-griming.
4: Iya.
0: Gitu.
4: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
4: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
4: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang ono ya, yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
4: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
4: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
0: Oh, gitu.
4: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
0: Kata tetangga.
4: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu. Iya. Beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

jumlah yang perlu kita jaga. Apakah langsung atau radio? Kalau bisa melupakan kewajiban untuk sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah matiak mandi menusan ya sang ema. Malawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa cicike?
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sira dadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak?
1: Empu sira-sira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu pada greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli cik.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang ngumprang pahit. Wis kode tua kaya konon ke wedi bening sing aran pahit. Tak suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 0218913 1762. 0218913 1762.
4: Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
6: AM 1368.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang
0: Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rezekinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak, itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti anwayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
1: Ngriming-ngriming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh ngriming-ngriming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung gitu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kan.

0: Neniron sama lelipetan agak disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu kok.
0: Belah, apa mah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
1: Beli di mana kong?
0: Di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu, dulu gue enggak.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh cucu beli ini tuh.
1: Boleh cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah, perkasa, begitu.
1: Mm-hmm.
0: Ya, namanya kalau ini kita bini masih hidup mah bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah, emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah, ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo, ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat kong.
0: Amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah, madyak. Mandi manusan eh, sang ema. Malawang yang hilap, boy, kaya lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woy, siapa kue?
0: Eh, beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik, eh.
1: Ay, ya wis, mene mancing.
0: Eh, ya mancing buah apa galawang yang dibuka, rawang bener.
1: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane, iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ci.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 1368.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasehatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari,

0: 3 ujung jari karena pada kaki terdapat 7200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan

0: Untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
5: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: kalau sapi namanya Pukul, kalau onta namanya Jamal. Tidak jarang tak laki-laki bandot kalau sapi namanya Pukul, kalau onta namanya Jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing gini ya, kambing, kambing, bawa kambing, bawa kambing, nah, dipukul sama bandot, gunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh bandot. Dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya. Sampai kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Al-a'idillahumma satam min kuatin. Silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan. Kuatin pakai senjata semua kekuatan. Kapannya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihimu nabi aduallahu aduakum. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi. Maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dorong kawin. Dorong kawin, nah rasul. Jadi yang lain, waduh Pak, kalau kita membahas masalah ini kita jauh banget, jauh. Udah hapuk, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar. Waraku, satu. Pegang pimpinan, no, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 13.6

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah kanan.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Sifat tamak dan tak memiliki sifat qanaah. Ya, jadi sifat tamak ini akan merampas keutamaan diri dan menghalangi seseorang untuk beribadah. Ya, serta justru ia akan mendorong kepada kesulitan dalam ya, hal-hal yang syubhat. Ya, sifat tamak, sifat rakus ini adalah pada hakikatnya merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas dengan hidup ini, selalu ingin lebih. Ya, sehingga lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya, ia lupa dengan diri dia. Ia lupa dengan martabat ya, dan ia lupa ya, bahkan ya, ia menghalangi seseorang untuk beribadah dan justru akan mendorong ia untuk berbuat kepada hal-hal yang syubhat. Ini kan sesuatu yang apa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat tamak, sifat rakus, semakin ia tamak semakin ia rakus, seperti kisahnya Qarun dan lain sebagainya, di mana ia tidak puas dengan harta yang ia miliki sehingga Allah tenggelamkan ia.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fatham mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: naf'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh.

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah." Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula." Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami." Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
0: Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau qatal

0: نَصِيرًا.
1: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.
0: Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila.
1: Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

0: خَيْرًا.
1: Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Oh.

Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang sangat ajaib."

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikitpun.

0: Dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: sebagai rizki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur Rass wa Thamud.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul.
1: Wa'adun wa Fir'aun wa ikhwan Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: Wa ashabul aikati wa qaum Tubba' kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id.
0: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

0: Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ.
0: Ingatlah, ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, dan yang lain di sebelah kiri.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'il lil khairi mu'tadim murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para muallimin, para asatidah, wa khusufi zikri, al-mukarram al-ustaz Ghadi Muhammad Nasir, al-ustaz Ghadi Awid Nasuri, Bapak Lurah, Lurahan Bahagia, para bapak hadirin jamaah haul rahimakumullah. Sebelum saya baca doa penutup jam 11 malam, saya hanya ingin menambahkan sedikit paskalian bahwa kita ini sebagai umat Islam Indonesia, khususnya warga Dewan Majelis Taqwa, jadilah kita sebagai umat yang tahan akidah kita, tahan ibadah kita, tahan moral kita, ya. Jangan menjadi bangsa yang gampang terpengaruh. Sebab saya, kalau saya melihat orang-orang Malaysia, Pak, yang sama-sama Melayu, kalau saya bandingkan, kalau pinteran kita, orang Indonesia ini jauh lebih apa? Lebih pinter otaknya, lebih cerdas. Buktinya kita bisa bikin pesawat, orang Malaysia belum. Kalau pidato juga banyak kita ini ahli-ahli pidato, ya. Tetapi mau tidak mau, sekarang ini kelihatan kita ketinggalan dengan orang-orang Malaysia. Terbukti banyak orang-orang kita yang belajar ke sana, karena memang di sana punya pendidikan yang bagus. Mengapa orang Malaysia lebih maju sekedar perbandingan, Pak? Mereka ini menjadi bangsa yang lebih tahan, Pak. Tidak mudah terpengaruh. Orang sana gak gampang terpengaruh. Ada akidah yang baru, Ahmadiyah, kagak laku, Pak. Kagak apa? Gak laku. Di sini Ahmadiyah datang, laku juga. LDII datang, laku juga. Di sana LDII gak laku. Kemudian juga umpamanya liberalisme, pluralisme di sana agak laku. Di sini banyak pengikutnya, Pak. Jadi kita ini menjadi bangsa yang paling gampang terpengaruh, enggak tahan gitu. Agama juga begitu, dalam ibadah juga begitu, kita menjadi orang yang gampang terpengaruh. Dari kecil kita belajar sama Pak Kiai, diajarin bagaimana sholat yang benar. Datang orang yang sholatnya nyekek leher, ngikut juga kita. Iya, gampang terpengaruh. Orang Malaysia ada Wahabi, kagak laku, Pak. Kagak apa? Kalau di sini laku banget sini, Pak. Jadi gampang terpengaruh. Apa yang diajarkan oleh ulama kita udah puluhan tahun, datang langsung orang ikut, Pak. Langsung terpengaruh. Yang tadinya tukang mulid sekarang anti apa? anti mulut, yang tukang haul anti apa?
1: Anti haul.
0: Akhirnya kita berbicara yang begini-gini terus, Pak. Kita enggak maju-maju. Mestinya pas kalian bagi kita, akidah kita udah final. Diajarkan oleh ulama kita, akidah kita udah final. Ada yang datang tolak, jangan diterima. Ya. Ibadah ikutin aja guru kita. Wirid guru kita, haul guru kita, ikutin aja. Kemudian juga moral tadi, Pak. Moral yang digambarkan ke awit tadi. Bagaimana yang pakai ranting macam-macam. Ini juga gampang terpengaruh. Kadang-kadang saya sedih juga, Pak. 6 tahun belajar di At-Taqwa, tamat At-Taqwa, celana pendek lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah itu aurat, itu aurat. Jadi ingat orang celana pendek, ngikut lagi celana pendek. Udahan di mana-mana perempuan, saya liatin perempuan, paginya Sanawiyah Aliyah. Kalau udah sore udah enggak kelihatan mau anak Sanawiyah apa SMA itu. Sama pakai celana pendek semua. Haula wala quwata illa billah, ya. Jadi kita ini menjadi bangsa yang gampang sekali terpengaruh. Untuk itu mari, Pak, kita tanamkan pada diri kita, anak-anak kita harus tahan. Pak Kiai dulu menggambarkan simbol At-Taqwa putri dulu itu ada bunga karang. Bunga apa? Bunga karang. Mengapa beliau ambil bunga karang? Dia ingin orang Ujung Harapan, murid beliau itu seperti karang. Dihantam ombak yang besar, bukan makin kecil, tapi makin apa? Makin besar, makin besar, makin kokoh, makin tegar. Itulah bunga karang. Bukan kayak buih, bukan kayak pasir dihantam abrasi. Saya khawatir kita ini dihantam dengan budaya macam-macam, kita menjadi apa? Menjadi abrasi, habis kita, Islam kita habis. Kita tahu, Pak, kalau orang Kristen itu dakwahnya bagaimana orang bisa pindah agama. Bagaimana orang Islam pindah agama Kristen. Makanya orang udah mati ya, Pak, nih. Orang sudah sakaratul maut masih diajak supaya pindah agama. Itu orang Kristen. Kalau orang Yahudi, saya katakan dakwahnya bagaimana kita dirusak kita ini oleh orang-orang Yahudi tadi. Saya kira itu kerjaan mereka, Pak. Allah sudah bilang walan tardo ankal yahudu walan. Hanya yang penting kita nih bagaimana. Jadi saya mengajak pada bapak sekalian, kita punya guru, kita punya panutan, ya enggak? Sekali lagi ikutin aja guru kita, ikutin aja ulama-ulama ki. Saya yakin bapak sekalian, orang pasti menyaksikan ajaran Pak Kiai itu adalah ajaran yang benar. Ajaran yang benar, ikuti. Apalagi kita bersama beliau bukan hanya di dunia, tapi sampai di padang mahsyar, sampai di akhirat kita nanti bersama-sama beliau, ya. Tanamkan sama anak-anak kita, jangan gampang terpengaruh. Orang Malaysia punya perempuan, Pak, kemana-mana pakai baju kurung. Begitu aja kemana ya, begitu aja kemana-mana. Nggak kayak kita, ada celana ketat di bawah pusar, sampai di berok. Ngikut lagi, nah, langsung, gampang banget itu. Ya, jadi kita tidak punya pertahanan, ibarat banyaknya sekarang ini apa, Pak? Sekarang ini kan banyak virus-virus ya, H1N1, flu babi, flu burung, kalau kita kagak tahan fisik kita, cepat kita ketular. Tapi kalau badan kita kuat, insya Allah tidak tertular. Jadi saya minta ujung harapan itu ya, udah kita Pak ikutin aja Pak, kita tahan. Kalau ada yang macam-macam, yang beda-beda sama guru kita, lah udahlah urusan lo, jangan bawa-bawa kemari, jangan bawa-bawa ke kam. Kalau dibilang begitu, kita kan sama-sama Islam kalian. Coba-coba Bapak di Saudi Pak. Bapak di Saudi, Bapak mendakwakan seperti ini, lah ditangkap Bapak, ditangkap oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya, artinya di Saudi punya kebiasaan-kebiasaan, ya kita hargai, kita bawa buku dalail khairat, Pak, ketangkap, diambil itu. Kalau ketahuan pergi haji, bawa apa? Dalail, diambil. Biarinlah orang Saudi punya apa? Punya kebijakan, mereka gurunya begitu, silakan ya enggak? Tapi di kampung kita biarin ya apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Karena itu Pak, ketika saya dulu pulang dari Syria, guru saya orang Hanafi, begitu sangat bijak. Dia bilang, "Nur, kamu pulang, kamu ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Syria, silahkan. Tapi penerapannya di tanah air sesuaikan dengan kondisi setempat, sesuaikan dengan kondisi yang ada." Ya, sebab kalau kamu gak sesuaikan, kamu nanti tabrakan. Kamu nanti apa? Saya bilang, dokter di Indonesia itu Syafi'i khalis, Syafi'i banget. Ya udah, silakan. Walaupun guru saya orang Hanafi, begitu bijaksananya ya. Jadi Bapak sekalian, sehingga kita udah lagi gak bicarakan ini itu, sehingga kita bersatu, ya enggak? Gara-gara nanti ngatain begini, jadi kita apa? Pecah belah dah, gampang dah orang lain mah masuk. Ya, untuk itu saya kira Pak, kalau kita badan kita bagus pertahanannya, insya Allah tidak mudah dengan ajaran-ajaran dari luar. Apalagi ajaran orang kafir Pak. Ajaran yang berbeda-beda saja, kita tidak terpengaruh. Orang bilang haul kagak bodoh, terserah ente. Ente kagak haul gak apa-apa. Tapi ana mah haul tiap tahun. Ya. Ente gak mulid, silakan. Ana mah mau mulid, silakan. Jadi kita dengan demikian pas sekalian kita menjadi bangsa yang kuat. Jangan terpengaruh pakaian kita, dandanan kita. Jangan terpengaruh. Emang kita orang Islam, orang ujung harapan yang nyerebet-nyerebet aja udah Pak. Ya enggak? Jangan malu nyerebet udah jalan. Ini karena orang kampung aja ke masjid pakai celana, malu pakai kain. Udah emang orang kampung ya enggak? Nyerebet malah kita malu Pak. Kalau pakai celana kita apa? Pampang buat dek-dek pakai celana. Iya, sekarang di mana-mana mulid emang di masjid pada pakai celana. Ya kalau orang jauh kali ya. Kali ribet lah orang kampungnya. Ya. Jadi kalau kita jadikanlah Islam itu jadi adat istiadat Pak. Jadi adat is. Lihatin orang kampung tuh rebet semua, santri semua ya. Yang perempuan juga pakai apa? Kerudung, pakai jilbab ya. Ya. Hah? Kenapa? Guru. Gerot. Sohibul Bait pakai celana bukan main dah. Besok Jerar, besok mau jangan. Kain aja ngapa ya enggak? Iya, kita masyarakatin jadi kelihatin. Kita kan adem Pak, lihat orang serebet. Orang pada bilang, kalau haul pakai kan orang jualan serebet, baju putih enak, ya enggak? Silakan. Ya. Jadi pas sekalian kita jangan ikut-ikutan dah. Kita udah ajarin oleh guru kita ya. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa dan umat yang kuat. Ya kita belum ngomong sama yang lain, kita duluan dah. Keluarga kita, kampung kita. Sehingga apapun ajaran dari luar tidak cepat-cepat akan masuk ke kampung kita. Barangkali itu saja, sudah malam, mari kita tutup dengan doa penutup Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa

0: أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

in 13 cara berikutnya. Jangan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: maka pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau ayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 28% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama sih saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Uh-huh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Udah ya. Beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi ya udah engkong belegekin itu kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis madu Yaman spesial itu kagak bau amis manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abangah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: kongko. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekaman.
2: Istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra.

0: ikan, buah, dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
1: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
1: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wahuwa alaih qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Manti menusahan ya sang emang. Malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: Wa ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung gak kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Bapak. Bapak.
3: Apa sih ya, gegembretan aja?
2: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
3: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
2: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
3: Lah, emang apa?
2: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
3: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
2: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
3: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
2: Iya, paket-paket.
3: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
2: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
3: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
4: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,

maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHaesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHaesa, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

sohib garib at-taqwa. Saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sohib Karib Ataqwa, banyak hal yang memang sangat aneh, baik selama dalam kandungan maupun saat kelahiran dan dalam kelangsungan hidupnya. Tanda-tanda itu tidak hanya disaksikan oleh keluarganya saja, melainkan disaksikan oleh orang lain. Bahkan, tanda-tanda keanehan itu bisa disaksikan oleh bangsa yang hidup di negeri lain. Salah satu bentuk mukjizat beliau adalah senantiasa dinaungi mendung kemanapun beliau pergi. Peristiwa ini manakala beliau dan Maisyarah pergi berdagang ke negeri Syam dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Selama dalam perjalanan, mulai dari Mekah menuju Syam, beliau senantiasa dinaungi oleh mendung yang melindungi beliau dari sengatan matahari. Sebelum keberangkatan beliau menuju Syam, Khadijah yang menjadi pemimpin Maisyarah telah berpesan kepadanya agar Muhammad nanti diberi pakaian yang sangat bagus dan dinaikkan ke atas kendaraan yang paling bagus pula, sebab Khadijah yakin bahwa Muhammad itu adalah seorang calon nabi dan rasul yang akan menjadi pemimpin umat di alam ini. Khadijah punya keyakinan yang demikian karena ia telah menyaksikan tanda-tanda yang demikian. Maisyarah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Dalam perjalanan menuju Syam, Rasulullah tertidur di atas untanya sehingga beliau tidak merasa capek dan kelelahan, sedangkan mendung terus menaungi di atasnya. Mendung itu selalu diiringi angin semilir yang makin menambah pulas tidurnya. Sejuknya tiupan angin padang pasir jarang sekali terjadi, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Akan tetapi, sejak rombongan saudagar Khadijah ini berangkat dari Mekah yang diikuti oleh Rasulullah, tiupan angin juga dirasakan oleh teman-teman Maisyarah. Mereka merasakan ada keanehan dari tiupan angin yang tidak seperti biasanya. Kemudian rombongan tiba di gereja seorang rahib yang terletak di pinggir jalan menuju Syam. Maisyarah memberi komando untuk beristirahat sebentar di tempat tersebut. Rasulullah lalu turun dari kendaraannya dan berteduh di bawah sebuah pohon. Maka keluarlah si rahib dari gerejanya dan ia melihat Rasulullah berteduh di bawah sebuah pohon dan di atasnya terlihat ada mendung yang selalu menaunginya. Melihat kejadian itu, si rahib langsung berkeyakinan bahwa orang tersebut adalah seorang nabi. Lalu ia mempersiapkan suguhan yang dihidangkan kepada rombongan saudagar yang dipimpin oleh Maisyarah itu. Hal ini dilakukan untuk membuktikan tanda kenabian Muhammad. Setelah semua persiapan penyambutan usai, si rahib mempersilahkan rombongan saudagar untuk masuk gerejanya guna menikmati hidangan. Ini merupakan salah satu kiatnya untuk mengetahui siapa sebenarnya yang mempunyai karomah kenabian itu. Sesudah itu semua rombongan saudagar masuk ke dalam gereja. Tinggallah Rasulullah sendiri yang berada di luar gereja. Beliau duduk di dekat kendaraan dan barang dagangan yang dibawanya. Si rahib keluar dari gereja dan melihat mendung tadi masih tetap berada di atas pohon, tidak bergerak sama sekali. Lalu ia bertanya kepada kepala rombongan saudagar, yaitu Maisyarah, "Apakah kalian meninggalkan seseorang yang berada di luar dekat dengan barang bawaanmu?" Maka Maisyarah menjawab, "Benar, yang aku tinggalkan di luar adalah seorang anak yatim. Ia tidak aku perkenankan masuk ke dalam gereja. Ini agar ada yang menjaga barang dagangan kami. Dia itu adalah orang-orang yang bekerja pada Khadijah dan pernah mengembala kambing." Sesudah mendengar perkataan Maisyarah tadi, si rahib semakin yakin bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Lalu si rahib itu mendatangi Rasulullah yang duduk di bawah pohon. Ketika rahib datang kepadanya, Rasulullah langsung berdiri untuk menyambut dan menyalaminya. Tanpa basa-basi, si rahib langsung mengajak Rasulullah untuk ke gereja. Dipersilakan Rasulullah menikmati hidangan yang dipersiapkannya. Sewaktu Nabi Muhammad berjalan menuju gereja, si rahib memandang ke langit.
Ia benar-benar melihat mendung yang berjalan di atas kepala Rasulullah, mengiringi kemanapun Rasulullah pergi. Setelah berada di dalam gereja, Rasulullah duduk di depan hidangan yang telah dipersiapkan rahib. Kemudian rahib keluar lagi, dan ia melihat mendung yang tadi ternyata sudah berada di atas gerejanya. Akhirnya ia yakin bahwa orang yang terakhir kali masuk gereja adalah seorang nabi. Selanjutnya ia masuk kembali dan menemui nabi. Si rahib bertanya, "Wahai pemuda, dari negeri manakah kamu datang?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku datang dari negeri Mekah." Rahib bertanya lagi, "Dari kabilah manakah kamu berasal?" Kemudian nabi menjawab, "Dari kabilah Quraisy." Kemudian si rahib bertanya lagi, "Dari keturunan mana?" Nabi pun menjawab, "Aku dari Bani Hashim." Si rahib bertanya lagi, "Lalu siapa namamu?" Kemudian nabi menjawab, "Namaku Muhammad." Dari semua keterangan yang diberikan itu, si rahib langsung memeluk Rasulullah dan mencium keningnya seraya berkata, "Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian ia mengusap wajah nabi dan seraya berkata, "Wahai pemuda, tunjukkan kepadaku tanda agar hatiku merasa tentram dan keyakinanku semakin bertambah." Nabi Muhammad tidak mengerti apa yang dimaksudkan si rahib. Lalu nabi bertanya kepada si rahib, "Apa yang engkau maksudkan dengan tanda-tanda itu?" Selanjutnya rahib berkata, "Bukalah bajumu sehingga aku bisa melihat tanda apa yang ada di antara kedua bahumu. Barangkali di situ ada tanda kenabian atau kerasulanmu." Kemudian Nabi Muhammad lalu membuka bajunya. Maka rahib itu melihat tanda kenabian dan kerasulan di antara kedua bahu Muhammad. Kemudian ia mengusap kembali raut muka Nabi Muhammad dan seraya berkata, "Wahai orang yang menghiasi kiamat, wahai orang yang menolong umat, wahai orang yang mengangkat keinginan, wahai orang yang menghilangkan kesedihan, wahai nabi yang penuh dengan rahmat." Akhirnya rahib masuk Islam dan ia senantiasa taat pada keislamannya setelah Muhammad menjadi rasul dan nabi. Demikian mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, di mana beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul sudah banyak memiliki kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh umumnya manusia. Secara akal sulit hal ini diterima, tapi kenyataannya inilah mukjizat dari Allah. Hal ini karena Allah memang benar-benar melindungi dan mengamankan nabinya.

Karib At-Taqwa, hikayat kali ini berkisah dari cerita Wahan bin Munabbih. Nauf, salah seorang pengikut Nabi Isa, berketetapan hati untuk pergi menemui Raja Persia berdakwah di jalan iman. Ketika tiba di gerbang kota kerajaan Persia, nampak para pengawal kerajaan saling adu kekuatan. Siapa yang menang berhak mengantongi 40 dirham. Nauf memandangi wajah-wajah para pengawal, maka tahulah dia permainan mereka. Ia lalu ikut main dan berhasil mengalahkan semuanya. Di antara mereka terdapatlah salah satu anak menteri. Lalu anak menteri itu bertanya, "Maukah Bapak berkunjung ke rumah kami?" Lalu Nauf menjawab, "Pergilah kepada ayahmu, mintalah izin padanya." Lalu anak itu pergi menemui ayahnya dan bercerita, "Wahai ayah, ketika kami sedang bermain, datanglah seorang tua. Ia ikut bermain bersama kami dan semuanya dikalahkannya. Saya mengagumi ilmunya. Saya ajak dia ke rumah, ia menolak dan menyuruh saya meminta izin lebih dahulu kepada ayah." Lalu sang menteri ini pun berkata kepada anaknya, "Pergilah dan jemputlah ia." Maka anak itu pun pergi menemui Nauf dan mengajaknya ke rumah. Ketika Nauf masuk ke rumah, ia membaca basmalah. Maka kaburlah setan-setan mendengar bacaan basmalah. Rumah itu memang dipenuhi setan-setan. Juga ketika disuguhi makanan, setan-setan mengerubuti hendak ikut makan seperti ketika sedang makan bersama tuan rumah. Lalu Nauf membaca basmalah ketika memulai makan, maka setan-setan segera berlarian. Usai menyantap makanan, lalu

menteri bertanya, "Ceritakanlah kepada saya siapa Anda. Anda punya banyak keajaiban yang belum pernah aku lihat dari seorang pun. Ketika Anda masuk rumah, setan berhamburan. Ketika saya taruh hidangan, biasanya setan-setan ikut makan dan tak memberi kami jalan. Ternyata mereka berlarian. Pastilah Anda punya sesuatu. Tunjukkanlah kepada saya dan jangan disembunyikan." Lalu Nauf pun berkata, "Ya, akan ku beritahu, tetapi jangan bilang siapa-siapa sebelum saya beri izin." Lalu menteri pun bisa menerima dan berjanji. Nauf lalu berkata lagi, "Sebenarnya Isa yang menyuruh saya kepada kalian. Ia mengutus saya agar kalian dan raja kalian mengakui Allah dan masuk Islam, agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan serta membuang berhala dan sesembahannya ke dalam api." Lalu menteri itu pun berkata, "Bagaimanakah Tuhan Anda?" Lalu kata Nauf, "Allah adalah Tuhan saya. Tak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan Anda dan memberi rizki." Lalu menteri percaya dan membenarkannya, tetapi ia tetap menyembunyikan imannya. Suatu hari, menteri nampak sedih ketika habis bertemu raja. Lalu Nauf pun menyapanya, "Wahai menteri, kulihat Anda sedih. Apa yang Anda sedihkan?" Lalu sang menteri pun berkata, "Kuda Turki raja mati, Nauf. Raja biasa menunggang kuda itu dan tak ada seorang pun boleh menaikinya. Raja sangat menyayangi melebihi kekayaan lainnya. Raja sekarang duduk bersedih." Lalu Nauf pun berkata, "Sampaikanlah kepada raja bahwa saya sebagai tamu Anda. Jika raja mau menuruti apa yang saya katakan, saya akan menghidupkan kembali kuda Turkinya raja." Lalu mendengar itu, menteri buru-buru menghadap raja dengan gembira. Dan lalu berkata kepada sang raja, "Wahai raja, saya punya seorang tamu. Menurut saya, ia punya banyak keajaiban." Menteri lalu menceritakan kisah-kisah yang ia ketahui tentang Nauf. Lalu ia berkata, "Kata tamu saya, jika raja mau mengikuti kemauannya, ia akan menghidupkan kuda Turki yang telah mati." Menteri langsung pulang, begitu raja menyetujuinya. Kemudian sang menteri berkata kepada Nauf, "Raja telah berjanji menuruti Anda. Ia mengundang Anda untuk menghadapnya." Kemudian Nauf dan sang menteri pun menghadap raja. Ketika sampai di pintu kerajaan dan akan memasukinya, Nauf tak lupa membaca basmalah. Maka setan-setan pergi tanpa ada yang tersisa. Begitu raja melihatnya, raja pun menyambutnya dan berkata, "Saya dengar Anda bisa menghidupkan yang mati. Maka hidupkanlah kuda Turki saya ini." Lalu kata Nauf, "Jika Tuan mau menuruti apa yang saya katakan, saya akan hidupkan kuda Tuan dengan izin Allah." Lalu sang raja pun berkata, "Akan saya penuhi segala perintah Anda." Lalu Nauf pun kembali bertanya, "Apakah sang raja punya anak?" Lalu kata raja, "Saya hanya punya ayah dan istri, tak ada yang lain." Lalu kata Nauf, "Panggil mereka." Maka setelah dipanggil, ayah dan istrinya pun segera hadir dan berkumpul di hadapannya. Lalu Nauf pun berkata, "Panggil juga seluruh rakyat Tuan." Maka karena raja sudah berjanji untuk memenuhi segala keinginannya, raja pun memanggil seluruh rakyatnya dan berkumpul di depan kerajaan. Nauf lalu memegang salah satu kaki kuda dan membaca,
La ilaha illallah. Maka kaki yang dipegang itu pun bergerak-gerak. Kemudian Nau pun berkata, perintahkanlah ayah dan istri tuan memegang masing-masing satu kaki. Tuan juga memegang satu kaki yang lain. Kemudian mereka bertiga lalu memegang kaki kuda. Lalu Nau pun berkata, wahai raja, ucapkanlah La ilaha illallah. Maka raja, istri dan ayahnya pun mengikuti apa yang diperintahkan Nauf dan membaca La ilaha illallah. Maka kaki kuda pun bergerak-gerak. Raja lalu memerintahkan ayah dan istrinya mengucapkan La ilaha illallah. Maka semua kaki kuda bergerak-gerak. Tinggallah jasadnya yang belum hidup. Lalu Nauf pun berkata, sang raja, perintahkanlah kepada rakyatmu untuk membaca La ilaha illallah. Maka akhirnya semua rakyat membaca La ilaha illallah. Lalu kuda Turki itu pun berdiri atas izin Allah. Mereka pun semua terheran-heran, dan maka semuanya pun akhirnya

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ntar fotonya ntar. Bismillah. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah.

0: Itu Rasulullah selalu begitu kata kiai, Bu. Kalau enggak wa ba'du amma ba'du. Ya. Jadi wa man tabi'ahu dah amma ba'du dah. Jadi kan biar kelihatan kayak ustadz beneran. Ya kan, ya kan? Pakai baju koko, pakai kain sarung. Orang bilang, "Waduh, ustadz akhir." Padahal mah pakai kain sarung bukan pengen dipanggil ustadz. Jadi kalau diri di panggung, angin masuk. Berasa adem. Rasa sejuk meniup perapatan-perapatan.
1: Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para kiai, para alim ulama, para sepuh, para ajengan. Bil khusus guru kita yang kita cintai, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mastura. Matanallahu bitul hayati, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, amin. Barakah, amin. Kita kebagian barakah ilmunya, amin. Bil khusus ketua panitia, Bapak Gunawan. Pak Gunawan jangan kemana-mana. Tolong di sebelah saya, namanya dia ketua panitia, emang urusan ada sama dia. Yang lain mau pulang buru-buru juga enggak apa-apa. Emang udah siang. Wabil khusus akhinal kiram DKM kita yang kita hormati Bapak Abdul Rahman. Mudah-mudahan acara demi acara dapat berjalan dengan baik. Amin. Itu harapan DKM kita. Yang kedua, Bapak DPRD kita yang kita cintai, Bapak Warja Wiharja. Mohon izin abang, juga Bapak Lurah saya, abang, Bapak Zainuddin Resan, dan juga Ustazah kita, Ustazah Hajah Maswah. Mudah-mudahan kita hadir kumpul dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa, amin. Jadi kalau orang yang gak mau muludan berarti dia gak dapat pahala silaturahmi siang hari ini, amin. Kasian kan? Ya ibu-ibu, buat adik-adikku sayang, teman-teman semuanya, everybody, kulluhum, I love you, full. Dibacain atu-atu udah siang. Mohon maaf, tadi ketua panitia bilang ke saya, ini acara bakal ditayangin di RCTI. Persis di depan saya, ini kameramen dari RCTI. Acara kita nanti malam, kata Bang Gunawan, akan ditayangkan di RCTI jam 8.30, tepatnya pada saat listrik mati. Ya begitu listrik ngepret, nonton semuanya. Cakep-cakep kita, hitam bener. Teladan Rasulullah, temanya cakep. Kalau kita jadi bapak, teladan buat anak bini kita, cakep enggak? Kalau kita jadi pejabat, teladan buat rakyat kita, cakep enggak? Kalau kita jadi guru, teladan buat muridnya, cakep enggak? Cakep. Sering kita dengar di mana muludan, ya benar Bu, ya sering kan kita dengerin tuh, sesungguhnya ada dalam diri Rasulullah adalah teladan yang baik, benar. Nggak cukup sampai di situ, orang yang selalu berharap akan rahmat dari Allah, percaya kepada hari kiamat dan senantiasa banyak ingat Allah. Itu yang dimaksud dengan teladan yang baik. Lihat emak kita, kalau mau belajar akhlak, lihat emak kita. Akhlaknya cakep-cakep. Ngasih makannya cakep-cakep, enggak mau barang yang haram, bakal rusak kata emak kita seturun-turunan kita. Jangan girang kalau kita kenyang makan barang haram, rusak seturun-turunan kita. Makanya emak kita ngasih makan kita cakep, benar. Benar. Makanya kalau mau belajar akhlak sama emak bapak kita, enggak punya duit, enggak ngambek-ngambek. Mau nyuci enggak ada sabun, tarik napas syahadat lah, ilaha illallah. Gua mau nyuci pakaian gua udah rendemin sampai tengik, enggak ada sabunnya. Mau masak enggak ada beras lah, ilaha illallah. Mau kondangan kagak punya duit, lah ilaha illallah. Dijadiin satu, nyuci gak ada sabun, masak gak ada beras, kondangan gak punya duit. Cakep banget nyebutnya, syahadat sampai bagus.
0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kemana merat bapak lu? Benar. Sebab kata orang tua, apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Makanya orang tua kita gak punya duit, gak kayak kita zaman dulu, akhlak orang tua kita cakep-cakep bener. Akhlak orang tua kita cakep-cakep bener. Makanya bu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihah. Kita bakal pulang, bahasa pulang kita kata kiai tadi, inna lillahi wa inna ilaihi. Tuh. Apa modalnya? Falyamal 'amalan shalihah, berbuat baik. Jadi bapak baik, jadi emak baik, jadi anak baik, berarti rumah tangga kita baik. RT baik, RW baik, lurah baik, warga baik, berarti kampung kita baik, presiden baik, pejabat baik, rakyat baik, berarti Republik Indonesia. Duluan emak kita ngajarin baik-baik neng, sekolah baik-baik, kerja-kerja neng baik-baik, udah punya rumah tangga neng, ya baik. Sebab turunan kita rata-rata ahli khair, amin. Ibu bapak, kakek nenek kita almarhum almarhumah ahli khair, amin. Ahli jannah, amin. Amin. Jangan diem aja. Siapa orang yang pelit, doain emak bapaknya, nanti dia bakal dipelitin sama anak cucunya. Benar? Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang hormatin emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang rajin doain emak bapaknya, nanti dia bakal rajin didoain anak cucunya. Siapa orang yang rajin kirim patehah buat ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin patehah dari anak cucunya. Ini kata kiai. Akri biar berteman sama Parto, tapi ngajinya bukan sama Parto. Benar lembengan ini mas, saya terang-terangan. Kalau gak percaya, Parto telpon bayar 500 juta gitu gak bakal mau. Benar, sampai lagi 5 juta tipis. Ya kalau 500 kan tebal. Suruh datang sini, suruh ceramah, gak bakal mau. Baru dengar anak-anak baca selawat, palanya keluar asap ngebul. Ya iya, likulli syai'in maziyah. Urusan agama mesti ngaji. Biar pelawak kalau gak ngaji gak bakalan berani. Benar. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan, enggak sama. Lempengan ini saya berani, ya. Makanya awas kalau ngaji sama kiai. Jangan nama pelawak, benar kagak PA entar. Sebab ustaz yang udah masuk TV rata-rata artis juga udah, infotainment mulu kan, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya beda tipis lah sama saya 11-12. Ya kalau mau ngaji sama kiai sama guru kita tuh. Masjid kita cakep tuh ngaji. Lillah wa fillah mardotillah. Lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah mardotillah ketemunya ridonya Allah. Mohon izin dari abang-abang saya yang nganter belum saya sebut. Abang-abang saya dari Pokdar juga dari polisian. Mohon izin Koramil. Ya. Mohon maaf Bang, izin Komandan, izin Komandan. Izin Komandan. Ya mohon maaf, kebetulan polisi itu junior saya. Jadi nama saya Akri dulu. Akri itu singkatan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi cikal bakalnya polisi. Mohon izin Komandan, mohon izin. Mohon izin. Mak bapak kita ahli khair ngajarinnya kebaikan. Hampir seluruh penutup doa kiai, badiru bil amali salihah, bersegeralah berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bener dulu emak kita ngajarinnya baik, baik, baik. Mak baik, bapak baik, anak baik, rumah tangga kita. Emang ada usaha ceramah sampai tengleng begini. Ahau, bagaimana? Tat, izin tat, mohon ikhlas tat. Bagaimana aja dah akal-akalan nyari makan. Ya pak, bagaimana aja namanya usaha ya. Kali-kali pulang dari sini dapat buat beli DP ninja. Gimana aja bang namanya usaha kita. Ada yang kelihatan ustadz bener, cakep banget ya di hadapan Allah bang, belum tentu ya.
1: Benar. Wah, itu orang parah amat, mabuk mulu di hadapan Allah juga nanti belum tentu ya. Enggak bisa kita pastiin, jangan mentang-mentang oh saya ustaz. Enggak ada MUI boleh cek ada label itu kalau yang jadi ustaz dijamin masuk surga. Enggak juga. Benar. Anjing, anjing ngikutin kiai, lihat di Ashabul Kahfi, anjing masuk surga ngikutin kiai. Masa saya kalah sama anjing?
0: Gua timpuk tuh anjing. Gua duluan. Masa lu mau masuk surga, lu kan anjing. Gua duluan.
1: Nah, kita kalah sama anjing kan malu ya. Jangan, jangan cepat-cepat memponi. Saya berapa kali dulu nih jadi cerita diomelin sama orang, sama kiai sering saya diomelin. Ini tuntunan, bukan tontonan. Menghadirkan pelawak cuman tontonan. Enggak ada unsur tuntunan. Begitu. Ya biarin aja dalam hati saya. Mungkin sama orang susah ya rumah saya. Masa enggak didoain sama emak kita ya po ya. Bagen kita mau dikata apa be. Bagen. Yang penting kita pulang beli beras. Bayar listrik ya. Ada lagi kita sama kiai, sama ustad. Lu ngelawak-ngelawak aja jangan pakai ceramah-ceramah. Ngacak-ngacak rezeki gua. Pernah dikata gitu saya. Bener po, mau nangis malu udah tua. Iya, air mata gak ngucur, men ingus dong. Bener, begitu saya nonton TV, ustad juga ada yang begitu. Ya, yang sampai,
0: ya Allah, kasihanilah aku ya Allah.
1: Ada kan di TV pagi-pagi katanya ustaz, dia mah begitu banget. Gua aja pelawak gak berani po.
0: Ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah.
1: Saya ingat bapak saya begitu ada ustaz lagi ngedoa di TV. Ya Allah, dengarkan doa-doa kami. Bapaknya, bapak saya nyaut. Emang Allah budeg apa? Benar. Inna Allah sami'un basir. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Benar. Enggak usah teriak. Kata kiai. Udu'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Adab ngedoa itu lemah lembut. Ngerasa kecil sopan di hadapan Allah. Itu akhlak yang dipakai sama engkong kita. Nenek kita. Di atas sejadah. Di pojokan masjid depan rumah ya. Allahumma ja'al awladana aliman wa muta'aliman wa patinan wa zakia. Allahumma barik lana fil mauti wa fima badal maut.
0: Ya kan? Itu adab ngedoa begitu, bukan yang di TV. Ya Allah, engkau maha mendengar ya Allah.
1: Emang kita burung dara apa? Pakai ditepokin. Tega banget ya, maaf. Itu kemarin di tempat saya ada burung beo. Assalamualaikum. Jual laku 1,5 juta. Iya po, begitu manggil ustad ngasih 200. Masa ustad sama burung beo mahalan burung? PA lagi aja. Kiai, mohon maaf kiai. Ustad, mohon maaf ustad. Ini apa saya mau, apa baik saya kata saya mau. Yuk balik lagi. Lihat orang tua kita jaga akidah luar biasa po. Susah, senang, gak punya duit. Punya duit, akidah gak pernah lepas. Maaf nih. Yuk bareng-bareng. Kita tiru gaya orang-orang tua kita. Adab orang-orang tua kita dulu. Bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah, ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah, wa kunu audana fillah.

0: Allahu ghaniyun amman siwa.
1: Ini kata kiai nih, bukan kata Eko. Dengerin dulu ya.
0: Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh. Manusia butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, hewan butuh Allah.
1: Benar?
0: Benar. Kita bakal pulang, kita diciptain sama Allah, bakal diambil lagi sama.
1: Benar, berarti kita butuh. Oh, Allah maha kaya, setuju. Kalau kita punya bapak, kakek, nenek kita, tanahnya lebar, warisannya banyak, lebih kaya warisan dari Allah. Ada orang paling kaya di dunia, yang paling kaya lagi adalah Allah. Benar, setuju itu. Kalau kita masih miskin juga, jangan nyalain Allah. Benar, benar. Bisa jadi kafir kauliyah. Benar. La yudraku bil hawas wa la yuqasu bil qiyas. Allah tidak bisa diukur dengan panca indera. Allah tidak bisa dikias dengan berbagai macam kiasan. Kasyai'in fi syai'in, Allah sesuatu di atas sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesuatu? Sesuatu? Sehari ini bilang sesuatu.
0: Allah maha kaya, kok saya masih miskin juga? Jangan salahin Allah. Kita miskin harus nerima, karena kita miskin sudah turunan. Bapak miskin, emak miskin, kakek miskin, nenek miskin, jatuh ke kita miskin juga, berarti sudah kompak silsilah kemiskinan.
1: Benar?
0: Tapi lihat orang miskin, emak bapak kita dia gak kaya, dia gak punya mobil mewah, tapi benar, ibadahnya cakep. Orang yang kerja pagi, sore, siang, malam, ibadahnya ketinggalan.
1: Setuju? Saking sibuk sama urusan dunia, benar.
0: Yang duitnya banyak, pagi, sore, siang, malam, ngitung duit mulu, ibadahnya ketinggalan.
1: Benar? Lihat emak kita. Rumahnya gak dimasukin maling. Emang bilik doang. Aman gak? Orang yang kaya ketakutan gak? Lihat emak kita nyaman aja, benar?
0: Gak pernah maksa pengen kaya. Gak pernah nerima. Sebab harusnya orang kaya iri sama orang miskin. Nih kata kiai. Bukan orang miskin iri pengen kaya.
1: Bukan. Orang kaya harus iri sama orang yang punya mobil mewah, rumah bagus. Di dunia, di akhirat belum tentu dikasih sama Allah, benar? Allah kan adil. Yang miskin banget di dunia, oh di akhirat bakal miskin juga, belum tentu bisa Allah kasih kaya, amin. Lihat emak kita. La ilaha illallah. Cucunya datang emang lagi zikir, la ilaha illallah. Nah, lu mau makan-makan yang di belakang lah. La ilaha illallah. La ilaha, sendok aja nasi itu di situ. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adek lu ngejagain. La ilaha illallah. Gua lagi bayang dulu. La ilaha illallah. Jangan di belakang ter adek lu nah. La ilaha, datang lagi. Mak, mak, oh no, adek lu jagain. La ilaha illallah. Jangan main ke pinggir sumur, jangan. La ilaha illallah. Mak, mak, datang lagi. La ilaha. Ngapa sih lu? Oh no, mak, adek udah nyemplung. Minum dulu ya. Ngomong juga capek, sampai lagi nyanyi ya. Sampai lagi melintir-melintir gitu. Saya baru kali ini namu gak ada kursinya, biarin dah. Ada meja kecil banget. Emang buat ukuran air doang kali. Udah akal-akalan panitia itu mah. Mejanya kegedean, ntar tuh ustad minta kue gitu. Biarin, bagen, bagen emang gitu mah. Saya kalau dikasih air putih gak ngerasa ustad, bener. Saya malah kalau dikasih air putih ngerasa kayak dukun sembur. Ntar dijampe sama abah ya. Debong keranas ke debong keranas. Abong kagak waras-waras. Itu orang dulu begitu, Pak. Kita jatuh kepleset, nangis, cengeng jadi anak laki. Ludain, baca. Ke debong keranas, ke debong keranas. Abong ora waras. Waras. Baik kagak itu ludah meleleh aja. tapi adem. Ya namanya ludah ngikut reak. Ya emang paniti juga alhamdulillah ada untungnya jeung kasih kursi supaya kita bisa duduk kan gitu ya. Ini kayak orang duduk habis teguguran begini nih. Sampai miring banget begini nih kok. Saya waktu di Kerawang ada sinden begini duduknya nih sambil nyanyi. Dia nyanyi begini lagi nyanyi terus ini kabelnya kesangkut diinjak sama orang, kena bibir begitu tuh. Sampai jeding. Dia lagi nyanyi enak banget, mau marah bagaimana? Rumah tangga jeng manehna. Tiba-tiba tarik ininya nyangkut dug. Kesel dia. Anjing. Iya. Ya habis dia lagi nyanyi, Pak. Ya kalau dia nyanyi kan dia ngomel kan dia lagi nyanyi. Orang pada enggak khusus dong nonton dia ya enggak. Emang lah bari kesel dia. Rumah tangga jeung manehna. Anjing. Bibir gua jeding. Sia goblok. Mau marahin siapa? Sampai manyun po begitu. Nah kalau kena emik lagi cakep-cakep udah dandan rapi duduk. Rumah tangga jemanina. Tunggu ino. Anjing. Cewet. Udah pak udah siang mau aja gue bohongin. Terus. Terus. Ya balik lagi. Udah jam 12. Kuat sampai jam 12 kuat. Sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1. Jam 2. Saya yang kagak saya. Saya yang kagak. Empo belum pernah ngelihat penceramah sampai mati belum. Terusin kejadian nih. Ini hidupin ngapain nih? Ngapain doang dipajang-pajang? Dagang. Ya gak tahu apa Ustadz udah lengket banget ini. Kebetulan Ustadz yang pakai pampers saya doang. Mudah-mudahan gak tembus. Anginin dikit gitu. Sayang-sayang dia mah bang. Tua panitia ya. Bang Gunawan ya itu ya. Awas bang jangan kena kumis ntar rontok. Sampai di mana tadi? Gua kira gua doang yang PA. Nggak apa-apa biar PA juga masuk surga, amin. Ketawa di tempat ibadah jadi ibadah bukan? Ibadah, benar. Tuh, jadi apapun yang kita lakukan harusnya membawa kita kepada ibadah. Tuh, lihat orang tua kita. Dia mau keluar rumah, bismillahirrohmanirrohim. Mau kondangan, bismillahirrohmanirrohim. Beda sama kita. Belum keluar, udah teriak, oh, gua jangan ditinggal. Mak kita mah bismillahirrohmanirrohim. Udah masak, udah nyuci, udah ngaronin, udah ya kan. Udah baru gue mau kondangan ntar neng. Berangkat bismillahirrohmanirrohim gitu. Kita mah udah ngangkat rok tinggi banget. Gue udah dandan dari sore gue ditinggal setan emang. Ya, makanya akhlak orang tua kita cakep. Saya pernah Ustadz, saya pernah diomelin sama Ustadz juga. Saya emang apa ya waktu itu, sekarang sih udah jarang ngomelin orang udah tua kali. Saya lagi ceramah di sana, saya pikir selesai ceramah saya mau diajak makan. Saya dikata gini, ceramahnya tidak ala Rasulullah. Ya Allah, ceramahnya tidak ala Rasulullah. Ya mungkin dia ceramah ala Rasulullah kali ya. Ya saya memang udah lama gak ketemu Rasulullah. Ya benar apa, coba pikirin po ya. Kita tidak dikata ala Rasulullah. Meniru Rasulullah, wah cakep banget. Niru emak aja udah cakep tuh kita tuh. Niru emak aja udah cakep banget tuh. Bener. Nenek kita, kakek kita tuh. Waktunya maghrib, jangan ngayap. Masjid. Belum maghrib kita.

belum ngerti makhraj, masih kecil. Tapi udah ngikutin orang tua yang diajarin orang tua, benar. Kalau sekarang selawatnya anak-anak udah bisa selawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli kamilatan wa salim taman ala sayyidina. Dan khalu bihil lauqadu atan pariju bihil watu qadu bihil hawaiju watu nalu. Tuh, cakep gak begitu? Tuh, orang tua kita ngajarin begitu tuh, ya. Ini mah kita sore-sore udah nyuci motor, rapih, mandi, ngayap. Kerumah teman sampai ketemu di depan perumahan lagi nyemplak naik motor. Besok aja pulang nangis-nangis, ngapa? Nggak tahu, Ma, ini udah benyenyeh aja. Apaan benyenyeh, Bang? Yaitu akibat sore-sore banyak setan kalau orang tua kita bilang, bener, Bu? Di masjid kumpul sembahyang bareng-bareng. Ini sore-sore udah pada ngayap, entak pulang aja. Benyenyeh. Oh, apaan yang benyenyeh? Ada terus. Yes, ini ya, mumpung Ustadz belum gumoh. Emang ada mah Ustadz gumoh. Nyengeces baik. Bukan gumoh itu. Iya. Mama pinter banget bahasa Inggris sama mama saya. Dia mau ngeluarkan air lu bahasa Inggrisnya gumoh. Tuh orang tua kita ngajarinnya bahaya, ntar bahaya nih. Benar? Agama ngajarinnya bahaya gak? Bahaya. Jadi kalau sekarang maaf nih po. Kita pegang dada kita kalau anak gua begono, kan gua begini. Jangan salahin buru-buru anak. Dulu kita pernah jadi anak sebelum jadi emak. Waktu kita jadi anak, kita bagaimana sama emak kita? Sebab pohon pisang gak mungkin keluar pohon durian, pohon pisang gak mungkin keluar pohon rambutan, pohon pisang bakal keluar pohon pis. Pengen punya anak yang soleh, emak bapaknya kudu soleh. Pengen punya anak yang bisa ngaji, emaknya kudu bisa ngaji. Pengen punya anak yang rajin sembahyang, emak bapaknya juga kudu rajin sembahyang. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya juga kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak yang soleh, emak bapaknya kudu soleh. Ya? Kalau emang tiba-tiba bapaknya maling, emaknya maling, anak soleh, bonus. Nah, kagak didoain, mentik. Ya. Ya. Bener, bapak miskin, emak miskin, anak kaya, bonus. Padahal kalau jadi miskin berarti udah kompak, bener itu. Enggak emak, enggak bapak, enggak anak. Miskin seturun-turunan. Tapi cakep. Selamat orang miskin, lihat apa? Jangan pak kaya, maksa. Capek, lihat orang yang kaya, maksa. Bininya suruh beli lilin. Orang-orang naruh di kue, dia di baskom. Lakinya keluar. Asal ada tembok, kosot-kosot. Tembok lagi, kosot-kosot. Pengen kaya, maksa, bener. Mana tembok belum diaci. Baru dikamprot doang. Main kusreka, yeah. Kaya kagak habis nyonyor pada berdarah. Maksa pengen kaya. Bener. Turunan susah, pengki rombeng, naik ke meja juga tetap pengki. Jangan maksa pengen kaya, benar. Urat susah, mau ditarik kemana juga susah. Benar, pengen kaya. Benar. Turunan susah, pengki rombeng, naik ke meja juga tetap pengki. Jangan maksa pengen kaya, benar.

0: Benar. Nih. Nih. Di sini nggak ada anak presiden, nggak ada nih. Anak menteri nggak ada di sini. Anak pejabat jarang, jarang. Ini anak-anak ahlil khair. Amin. Mak, kita nggak ngajarin kaya, tapi ngajarin berkah. Buat apa kaya? Duit numpuk, besok pagi mati. Iya, Pak. Lihat emak kita, mau mati Allah sayang. Nggak kena kanker, nggak kena jantung. Meninggalnya emak kita emang saking susahnya. Allah sayang sama orang susah. Meninggal juga nggak susah. Meninggal cuma kena angin duduk. Angin mau masuk di orang miskin sopan pakai duduk dulu. Baru mati kelak. Adil nggak Allah? Adil nggak Allah? Begitu masuk kubur malaikat nanya, enggak panjang-panjang nanyanya. Jawabannya juga simpel-simpel baik. Orang kaya ditanya, dari mana uang kamu, kemana kamu belanjakan? Dia jawab,
1: uang saya kemarin dapat tender waktu saya ngurusin proyek 50 miliar. Saya pakai ke Inggris 2 miliar, ke Jerman 5 miliar, ke Thailand, terus kemudian bla bla bla bla bla bla bla bla.
0: Panjang. Coba emak kita emang susah, enggak punya apa-apa ditanya sama malaikat. Dari mana uang kamu? Kemana kamu belanjakan? Jawabnya enggak panjang. Ya, Pak Malaikat, duit dari mana? Kemarin ada 50. Bangun tidur beli cabai, terasi, bawang, beras 2 liter sama minyak. Selesai, sisanya buat bocah sekolah. Habis ya, Mak? Ya, tanya lagi, dari mana uang kamu? Kemana kamu belanjakan? Ya, Pak Malaikat, enggak kaya amat sih. Orang kata punya duit 20 ribu, pagi-pagi melek mata. Bocah minta makan, tuh. Segitu doang. Tanya lagi, dari mana uang kamu? Dah dia mah begitu amat sih. Ya. Makanya bersyukur jadi orang miskin, sehat, berkah. Amin. Mak kita kagak kaya, tapi sehat. Makan nasi sama garam enak. Coba orang kalau kaya biar duitnya banyak banget juga makanan numpuk kagak kemakan pisan. Ya, bibir pahit. Bibir Jakarta pahit. Ya. Bibir pahit, makan apa aja enggak enak. Ya, makan gula pahit. Kan PA jadinya ya. Ini mana-mana gula manis, garam as. Emang udah kebangetan kaya, duitnya banyak, pikirannya rada kurang. Gue makan apa aja pahit, ampe gula gue makan pahit. Gue nyobain garam pahit. Ampe gue jilat pantat monyet. Lejorok amat orang kaya. Gila pantat pengen tahu rasanya. Ternyata bukan gula, bukan garam, bukan pantat. Emang bibirnya udah pahit. Gak ada kursi apa? Udah lengket, ini selangkangan, masa Allah. Yeah. Ya, nah gitu, kenenakan dikit. Emang udah umur gak bisa dibohongin, kadang-kadang diri kelamaan dengkul rada berat gitu. Udah ada setrumnya. Ya, maaf ini bang, bukan soal ustaz ceramah pakai minta kursi, so amat gitu ya. Ya masing-masing udah pada tua, gak usah diminta juga ngerti aja. Jadi kayak bocah apa-apa mesti minta ya. Ya kita mah dikasih air putih, enggak ngomong apa-apa ya. Enggak, kita mah ya kita minum aja, emang udah rezekinya. Ya kan? Ini belum dibuka ya. Ah, ya biarin bang, biarin bang. Biarin ntar diambil lagi. Jadi ustadz pelit banget ya. Ya bang. Sedotannya kempes lagi. Sedotan diisup malah kincup. Gue tengak beda.

0: Setan bikin kesel yang begini tuh, lihat aja melintir di tengah. Biduan melintir enak kita lihat, lah kalau sedotan kesel. Lalu biduan gitu aja melintir-melintir, tengahnya masih kita tengok ya po. Nih minum aqua kita kenyot, melintir di tengah. Nih enak bener dah. Nah kalau saya sih bukan apa-apa, bapak saya bilang bedanya nih bapak saya sama dokter gitu. Kalau kata dokter air putih itu baik untuk kesehatan. Sama bapak saya emang gak begitu, air putih justru naikin darah tinggi. Iya po, gara-gara bapak saya minta kopi. Emang gak ada gula, gak ada kopi, kasih air putih. Bapak saya ngomong lagi, kopi, kopi, kasih lagi air putih. Kopi, kopi, bawain lagi air putih. 3 kali naik tuh darah tinggi bapak. Gara-gara air putih. Kopi, kopi, kasih lagi air putih. Kopi, air putih lagi. Gua gak tahu kopi lu budeg. Mas saya kabur. Berarti air putih naikin darah tinggi. Alus susu bagus nih kan. Oh, ini susu. Sebab kata bapak saya, laki-laki tidak boleh berhenti menyusu. Ini maaf nih ya. Ini kata bapak saya, kalau bayi perempuan umur 1 tahun 2 tahun disapi, dah nggak nyusu lagi. Tapi kalau laki-laki dari 1 tahun 2 tahun 3 tahun 50 tahun 70 tahun sampai engkong-engkong nyusu terus, karena kata bapak saya susu baik untuk kesehatan. Cuman emak rada keteter. Bikinin susu, bikinin. Nih, namanya akal nih, nyari makan pakai akal. Enggak pakai ilmu nih, pakai akal. Kita kata-kata dapat susu. Ntar nih abis kita ngatain air, ngatain susu. Akhirnya kita dapat jus. Ya, berarti orang ngatain kita enggak selamanya enggak untung. Alun yang ngerti mah, alun yang paham mah dapet baik. Alhamdulillah, ini susu manis, cuman kentalnya kurang. Manisnya mah manis ini. Mungkin yang itu kali itu po, yang udah sisa di kaleng. Dimasukin air termos, dikocok, kentring, kentring, kentring. Dalam hatinya, dasaran ustadz yang gak tahu ini. Dipinggirin semutnya, ceburin gula 1/2 sendok. Kata yang bikin ustadz makan sisa semut. Gak bercanda po, udah cukup ini susu, udah air putih, udah. Dah, air aja. Air aja, air aja. Air aja bang, air aja. Udah cukup air aja. Ulang dari sini, ustadz cuman bisa kencing doang. Bagen, air baik. Bagen, po udah cukup. Jangan dikata apa-apa, emang air putih sama susu udah cukup po. Yang ini kencing, yang itu juga kencing juga. Apa sih po ketawa aja, puas. Balura, mohon maaf bercanda, ini mah bukan ngaji sama saya, au apa baik. Gua pada di... videoin mulu. Sok bener dia mah. Udah ya, pulang ya. Masih terus, Pak. Terus. Pak, kita markirin yuk, Pak, yuk. Jangan-jangan yang diundang tunggang parkir semuanya. Udah panas, bari ngipas-ngipas. Panas, Pak. Yaudah yuk, pulang aja. Udah. Tarik nafas dulu ya, pelan ya. Bentar, gelmes banget nih.
1: Istirahat. Santai dikit ya. Istirahat, saya minta waktu bentar. 2 hari 2 malam. Ustaz ceramah begini gak ada beban. Ustaz apaan? Ya. Banyak banget ini yang videoin gue jadi kayak Ariel. Lo mau ngimbangin itu ya, mau ngimbangin berita gue ya, lo mau masukin gue dianggap eyang subur gitu.
0: Iya, lo sungkeman dong sini, ngesot jalannya.
1: Lo kalau mau ngaji sama kiai, makanya jangan sampai salah. Bener, mau jadi apa kek, mau ngetop kek, jadi artis kek. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada tuh. Terusan tadi tuh. Ya. Lagu ngapa begini ini? Tapi dia kata ceramah, tapi ngomong yang begitu. Tak ngapa PA begitu sih, Ustaz. Ya. Ngaji-ngaji sama kiai tuh, sama orang tua kita dari dulu begitu tuh. Dari Allah, Rasulullah, dia lewat Jibril, sahabat, tabi'in, sampai ke kita nih, tabi'in. Itu ngaji tuh, jadi jangan ngarang-ngarang urusan agama, mesti ngaji. Benar. Orang yang gak demen muludan, kadang-kadang salah lagi menurut saya. Entah ulang tahun, maulid katanya bid'ah. Entah ulang tahun anaknya emang gak bid'ah. Heran ya. Udah ketahuan lilin mau ditiup pakai dihidupin. Bid'ah gak itu? Nih lilin nih mau dimatiin, ya kan? Disundut. Ya kan? Lilin mah gak usah ditiup, diemin aja juga modal. Emang jam meleleh-meleleh abis. Lilin. Ini enggak, lilin dikumpulin emak-emaknya, neneknya. Pengen panjang umur. Ya, nih katanya gak bid'ah nih. Nih dulu dengar apa nih? Dengerin apa kita mau orang bego ya? Ini cara bego aja dulu. Ini ulang tahun. Sewa tempat ngundang habis 3 juta, 4 juta belum makannya sama kuenya aja udah ratusan ribu tuh. Kumpul sama anaknya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Emaknya emang gak bisa bahasa Inggris, neneknya mengikutin. Happy birthday to you. Bagus tuyul daripada happy birthday, tukul. Ya. Itu gak bid'ah tuh yang begitu. Panjang umurnya serta mulia. Mulia di mana makan sebakul berak sepengki. Benar. Entah kita kumpul bareng-bareng ngaji. Memperingati maulid Nabi sebagai rasa kita cinta kita kepada Nabi. Pengen diaku jadi umatnya Nabi. Pengen dipanggil nanti di hari kiamat. Ummati. Dipanggil sama Nabi kita bilang bid'ah. Udah ngaji aja dulu dah ya. Nggak usah. Wah muludan apaan tuh nggak ada dari sononya. Lalu baru kemarin. Emang lu ada dari dulu apa? Ya kan? Udah ikutin aja apa yang Bapak ajarin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Perkumpulan yang dirahmati yang begini. Bukan yang lagi di tempat hajatan undangan kita nyiapin ribuan kita nyawer. Ya kan? Bukan lagi kita kumpul di dalam ruang karaoke. Settingan-settingan orang kaya itu pada begitu. Ya kan? Ini yang cakep mana. Punya duit 5.000. Taruh di sini. Tuh beliin aqua satu dus. Kurangnya 15.000. Ntar ditambahin. Ya kan? Yang punya duit bawa ibadah, yang punya tenaga jadi ibadah, yang bawa pakaian seragam pengajian, walaupun baru bayar DP doang, ibadah. Pakai ngaji, ya kan? Nggak pernah silaturahmi RT RW lurah ketemu sama warganya, berarti silaturahmi ibadah, melempar senyum di antara kita, ibadah. Benar, panitia pakai seragam, out, bagaimana apa beli, apa yang dibikinin, ibadah rame-rame cakep. Kalau nggak ada muludan mungkin nggak mungkin siang-siang pada make jas ya pokok kan panas ya. Benar, apapun kita kumpulin di sini semuanya jadi nilai ibadah ya. Sampai kata kiai apapun yang kita punya jadi nilai ibadah. Orang nih, maaf nih, itu gendang, turbana, kulit kambing, sama mah gak sama gendang isinya, kulit kebo. Kalau yang pegang orang beriman, lagunya ibadah. Benar. Ana habaita dumprang, ya Rasulullah dumprang, ya Allah. Prang dumprang. Ibadah bukan? Ibadah, yang pegang orang beriman. Nyanyi boleh? Boleh, siapa bilang? Emak kita dulu nyanyi. Orang dulu gak nyanyi bang, ustazah gak nyanyi, bohong, nyanyi kok. Benar. Nyanyi boleh? Boleh. Ustazah kita tanya, boleh nyanyi?

Dengan nyanyi bukan? Ibadah enggak? Ibadah beda. Juga jaga juga jaga juga. Kereta berhenti. Juga jaga juga jaga.

0: yang tak lama teteu. Ibadah bukan? Kita udah tua, masing-masing pada ngaji, tahu mana yang rahmat, mana yang jadi laknat, benar? Benar. Goyang, boleh? Boleh. Siapa bilang goyang enggak boleh? Tanya kiai. Lihat kiai pada goyang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha ill. Goyang enggak itu? Mana yang goyang? Kepala. Makanya negeri kita kalau semuanya yang digoyangin kepala aman. Illallah la. Ha illallah la. Ha illallah la. Benar? Beda. Goyang itik. Kain gue udah melorot aja. Emang itu kali belum makan nih. Mau diajak goyang itik udah rrrr. Emang siang ganjelannya juga rendah. Halus siang gandelannya kencor. Goyang itu. Ini kurang seksi. Jadi beda yang goyang kepala sama yang goyang bawah, beda manfaatnya. Lihat, siapa yang goyang, apa yang digoyang, lihat. Benar. Boleh goyang, siapa bilang? Emak kalau gak goyang, bapak kesel. Apa lu kayak gedebong pisang? Gue males banget. Emang lu mayat apa? Kayak orang-orang dong. Udah ceramah lagu apa sih itu? Udah yang gak demen pulang. Saya juga kalau begini aja bingung saya kapan pulangnya. Apapun yang kita lakukan kalau membawa ibadah cakep tuh. Benar? Kang gado-gado goyang enggak? Goyang ibadah itu, Po. Mak beli gado-gado, Mak. Berapa bungkus yang 3? Pedas-pedas satu mah enggak pedas yang sedang satu yang enggak pedas satu. Ya udah Neng, nih yang pedas nih cabenya 3 nih Neng. Goyang enggak? Ibadah bukan? Ibadah buat ngasih makan anak cucunya nih Neng nih yang pedes nih Neng. Kurang asem Neng ini emang kemana itu asemnya, asem cuka gak kena Neng, aseman punya gua. Ibadah gak tuh asinnya nih Neng, garam nih emang kadang-garam gak enak banget Neng. Nih yang pedas karetnya 2 Neng, nih yang gak pedas karetnya 1. Nyongo tuh udah gak sekaretin, gak usah dikaretin itu. Emang gado-gado tinggal 2 Neng. Lu mau makan bungkusan doang sama karet. Goyang kan? Gak ada kan gado-gado begitu Neng. Gado-gado mau? Oh. Berapa bungkus Neng? 2 Mak. Ya, nih yang pedas nih. Wah kesih. Ya cobek belah. Ya, Bu Haji ya. Pasti. Sampai udah saking banyaknya borongan gado-gado 20 bungkus diajak kondangan, Po. Itu masih begitu aja. Tungguin ngapa? Udah. Udah zuhur nih, yuk. Udah, Po, ya. Udah. Terus. Terus. Sampai mati gimana kira-kira? Abis-abisan amat ceramah sampai modal. Ntar minum lagi dikit. Ustadz, kiai, mohon maaf ya. Ini menghibur aja nih, Pak Lurah. Ini bukan ceramah biar warga senang lah. Emang emak udah capek. Sama kata kiai gini, Pak Lurah. Istri kita itu alem aja. Senangin aja, jangan dibikin susah. Kenapa bini banyak kreditannya? Karena katanya suaminya ngasihnya kurang. Bener, Pak. Kata Nabi, jadikan istrimu seperti anakmu. Ini kiai saya yang ngomong nih. Apa yang anak minta kasih, girang gak? Pengen beliin handphone, pengen punya handphone beliin, girang gak? Bener? Pengen punya mobil-mobilan beliin, girang gak? Pengen punya motor anak kita beliin, girang gak?
1: Sama Pak Lurah katanya begitu. Kalau emak kita pengen punya emas, beliin. Ya, emak pengen punya mobil, beliin. Gira gak, mak? Pengen punya rumah bagus, beliin. Gira gak, mak? Emak kita pada girang, bapak bengek. Emang emak banyak banget maunya. Emak juga biar saya kasih tahu nih, mak nih. Dah penutup saya nih. Penutup ceramah saya kasih tahu hidup cuma tiga. Kita keluar dari lubang, kita masuk lubang, nanti enggak ada umur, kita dibawa, dibakal pulangin ke lubang. Dari lubang ke lubang doang hidup, Pak. Kita makan masuk lubang, kita keluarin lubang, benar? Benar, Pak. Ya. Ya. Kita dilahirin dari lubang, bakal dimasukin ke lubang. Kita punya rumah tangga, mundar-mandir malam ke... Ya, Mak. Dulu dengerin dulu, ngapa, Pak? Aja, Mak. Udah ketawa bae sih. Mentang-mentang yang ceramah PA, dengerin dulu ngapa? Edaan dia mah. Kita dilahirin emak kita lewat lubang, benar. Udah tua kita rumah tangga mundar-mandir masuk. Nanti tua kita, tua nih, udah enggak ada umur bakal dimasukin ke. Jadi dari lubang ke lubang doang, Pok. Ngapain capek-capek dipikirin ya? Hidup cuman segitu, benar. Makanya saya kasih tahu, kalau punya suami pelit, punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut. Ingat dia keluar dari mana. Itu aja dulu. Raja, presiden, insinyur, profesor, orang kaya, kiai, lahir dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai capek, cukup angkat rok pelan-pelan. Kembali ke tempat asalmu, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka ku kembalikan kau ke sini. Pulanglah, pulanglah. Jadi pulang dari sini, cek nih. Pakai ilmu saya. Iya, sok banget. Kalau kira-kira bapak mau makan, makan. Masa aku kasih duit, masak begitu-begitu mulu. Pagi tempe, siang tempe, sore tahu, pagi tahu. Gue kasih 50 ribu segitu makannya, gue kasih 100 ribu begitu juga makannya. Jangan dilawan pakai mulut, jangan disautin, cukup tarik pelan-pelan. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka ku kembalikan kau ke sini. Pulanglah. Itu yang kumisnya gede, badannya gede, tinggi, Pok, empo buktiin. Ya, dipepet aja gitu asal bapak marah. Shh. Kopi, kopi, kopi, marah. Empo jangan mundur, samperin. Apa lu? Kalau gua marah lu, angkat rok. Apa maksud lu? Kembali. Gua heran asal gua marah aja lu, angkat rok. Gua kesel lu, angkat rok. Siapa yang ngajarin lu? Ustadz Akri bilang. Ustadz PA itu. Kalau dulu emak kita kalau bapak marah, merengket diem. Takut, ya Pok? Kalau sekarang mah mendingan lapor polisi, makanya banyak banget emak-emak yang kesel sama lakinya lari ke kantor polisi, lapor KDRT. Dulu mah gak begitu, emak kita asal di bapak marah, heh, diem udah, ngericep. Iya Pak, iya emang tadi mau masak udah ngaronin, gua tinggal pergi. Dimakan soang tuh kukusan. Kalau sekarang makan gak begitu Pok, gara-gara TV, makanya kalau mau aman jangan nonton TV. Iya Pok, jangan mau gosip apa gitu, jangan ditonton, diem aja, udah aman. Mendingan baca sifat 20, wujud artinya ada, maka mustahil. Mak, biang gede banget, mak, kutuin, mak, kutu. Dulu nenek kita begitu, gak nonton TV dulu, mak, di bawah pohon panas-panas ambil serit. Wujud, kidam, bako, bako, wujud artinya ada, maka mustahil, mak, bentar, mak, biang gede banget, mak. Peleto! Mendingan begitu, iya, nonton TV jadi gak aman hidup kita, bener.
0: Belum punya duit, anak kita udah ajarin. Ntar neng kalau papa pulang bawa duit kita makan di Kentucky Fried Chicken situ neng tuh. Belum punya duit udah janji, bener. Iya, makanya bedain dah anak yang sering makan berkat sama Kentucky, beda coba po. Bedain ngajinya pinteran mana nih, cek nih. Tiap hari kita kasih berkat mulu tuh. Sama tiap hari kita jajalin Kentucky Fried Chicken. Iya kalau makan sepotong Fried Chicken, kalau makan tiga potong Kentucky Brobot Chicken. Iya kalau tiga sampai brobot banget sih Mi. Kalau Kentucky Fried Chicken tuh makan satu. Ampas yang nyusul cus gitu. Kalau sampai tiga potong Kentucky Brobot Chicken. Saya aja makan daging gak pernah diajak restoran sama bapak saya. Bener, saya masih kecil saya makan daging nungguin bapak pulang tahlil. Iya po, daging sekepel anak emas saya kan 13 tuh. Iya 13, satu biang itu. Iya, entok subur. Iya, emak saya nih, bapak bersidong acim. Emak kebanceretan, itu hamil lagi aja tuh. Emang turunan paten kalau emak saya mah. Bapak habis dari balongan, dari kobak nih, keluar dari air nih, naik dia set, gantung kolor tuh di atas pintu. Kan kolor orang tua dulu mah kan kantong terigu ya, yang ada segitiga birunya tuh. Sama sendal lili datu. Gantung nih di inian di pintu. Mak lewat ngeclak gitu cest aja. Kena air itu, air kolor. Itu bunting lagi aja. Orang kata mas saya mah subur banget, Po. Banyak anak banyak rezeki. Iya, Po. Tapi sih enggak sampai hidup semua, yang meninggal 5. Asal pagi sarapan berebut keinjek atuh mati. Ntar makan siang kelolodan lagi. Mati lagi ya tuh gitu sampai 5 po alhamdulillah saya hidup asal mau ke injek saya ngeles hei gitu alhamdulillah hidup sampai karang. Iya saya keluarga banyak po. Ya Allah emang udah mau makan kali ya. Keluarga banyak saya mah alhamdulillah. Saya ingat banget po kalau mau anak 9 kalau mau pergi pagi-pagi biar cukup itu emang goreng telur sampai tipis banget. Tipis, gak berasa telur, minyak doang. Iya, kadang-kadang gitu. Makan daging juga sekepel, kan pulang tahlil daging sekepel tuh. Kobetin arang dikit. Gak berasa daging, kecap doang. Semur. Alhamdulillah hidup nih sampai sekarang. Makanya anak-anak kita yang makan Kentucky, yang makan keren-keren belum tentu. Ntar coba dah. Bener dah, cek dah. Bapak kita gak sekolah, bodoh lah orang bilang. Nggak kaya, tapi kita berkaya nih pada punya gaji. Bapak kita nggak punya gaji dulu. Iya, hidup ngurusin kita. Kita nggak pernah makan yang namanya keren-keren gitu, hidup kita. Makan singkong doang juga, hidup. Iya kan? Nasi sepiring, anak banyak, beli daging, nggak cukup. Beliin pala peda. Peda itu peda satu sampai sore nggak habis, po. Pokoknya tinarang dikit, ya kan? Tinggal pala nih, kita isep, kepol-kepol nasi, isep lagi tuh. Iya, pala peda kita kenyotin. Kita bejek-bejek nasi, kita kenyot pala peda. Sama hidup, cuman bibir ada jeding. Peda po, bukan asin doang, getir. Hidup-hidup nih. Ya kan, ya kan? Coba anak empo perhatiin deh yang makan Giant, ke Carrefour. Waduh, gagah bener. Alfamart, Indomart, cek dan tertuanya kayak apa. Empo meninggal, inget gak? Makanya kata orang tua, anak pada pinter ke Amerika, ke Inggris, ke Perancis. Mak meninggal, kagak ada sama sekali. Siapa yang mau nganterin? Ya, punya anak mesti ada yang bodoh atau bu? Bener po, ada yang bego gitu atuh di rumah aja ada. Jangan pinter semua, repot ngajarin emak mulu. Anak dari masih kecil kita sekolahin udah pinter, tak udah pinter aja ngajarin emak, ngajarin bapak.
2: Mak payah sih, cie. Bapak tuh gak satu pemikiran dengan saya.
0: Makanya kata saudaranya bapak saya, emang kita salah juga silak, gitu. Bapak saya kan panggil aja palak. Ya. Kita pengen anak pinter, kita sekolahin, udah pinter ngajarin kita. Mendingan dia bego ketahuan. Kesel ceritanya, diajarin mulu sama anak.
2: Sadala ilaha illallah wa sallallahu muhammadur rasulullah astagfirullahaladzim. Lezohor ya, po. Mungkin lezombil kabir. Udah ya, po ya. Nungguin azan dulu bentar ya. Azan kelar, kita tutup ya.
0: Gak apa-apa. Ya, saya minum lagi dah, emang ada air doang. Maaf, maaf. Udah petot banget tuh duit, lecek. Itu kelemahan kita mudah-mudahan. Ya, dengan adanya bahasa seperti ini, kita ambil yang 100 ribu. Mudah-mudahan jadi 100 juta, amin. Amin. Hari ini kita tengok adik-adik kita kerja keras, Bapak Abdurrahman selaku ketua DKM dan juga panitia tuh. DKM langsung yang turun megang kardus. Salah satu keseriusan yang luar biasa. Mudah-mudahan omongan-omongan saya yang kita pikir, aduh gua gak suka, aduh apaan begitu, aduh itu ililah aja. Tiba-tiba saya bilang 1 juta, iji. Itu yang bikin kita sempit, Bu. Bismillah aja, besok siapa tahu pagi-pagi Bapak kita dapat rezeki ada sedekahnya, benar. Amin. Jadi kita sedekah sekarang yang susah belum keluar jadi mempermudah keluarnya duit kita. Yang udah keluar duit kita tambah berkah, manfaat. Amin.
2: Shallallahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah astaghfirullahal azim min kulli dzambil kabir aznabtuhu 'amdan aw khata'an sirran wa 'alaniyah saghiran aw kabiran innaka antal ghafurur rahim.
0: Hidup sandaran, mana sandaran kita? Almarhum, almarhumah ibu bapak kakek nenek kita adalah sandaran kita yang senantiasa mengingatkan kita sejauh-jauh kita pergi kita bakal pulang. Sebanyak-banyak kita cari duit enggak menguntungkan kita, yang memasukkan kita ke dalam Allah, ke dalam surganya Allah adalah kalimat tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadratin nabiyina Muhammadil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa muhibbihi wa dubaihi wa asyiaihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha wa la hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, Bu, yang udah enggak ada, bapaknya bapak kita, kakeknya kakek kita, seingat-ingatnya kita, 7 turunan kita. Siapa orang yang doain ma bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Amin. Wa ummina, emak kita, emaknya emak kita, neneknya nenek kita, kemarin-marin kita lupa, kalau gak ada mulu dan kita lupa, gak ngirimin fatihah, bareng mumpung-mumpung lagi jamaah. Guru-guru kita, guru ngaji, guru sekolah, guru kursus, kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, kursus jahit, ngirimin fatihah, teman-teman kita, teman ngaji, teman arisan, ngirimin fatihah, kawan main, kawan nongkrong yang udah meninggal, doain, yang meninggal di darat, di laut, yang kecemplung sumur, yang jatuh kamar mandi, yang keserempet motor, ingetin atu-atu. Mudah-mudahan kita kebagian husnul khatimah. Amin. Kulir ruhu min amri rabbi, ruh urusan Allah, kita enggak tahu kita bakalan habisnya di mana. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita ngaji, Allah berikan kemudahan buat kita. Amin. Kumpul bareng kiai, mudah-mudahan nanti kita masuk surga ikut rombongan para kiai. Amin.
2: Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum.
0: Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Kita minta barakah ilmu orang-orang tua kita, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi duaihim wa bi jihadihim wa bi haibatihim. Sayyulillahi lahum al-fatiha.
2: Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Mohon izin untuk doanya, ada tugas Bu Ustazah kita, jadi jangan ditinggal ya. Kalau ngaji udah masukin air kita ke dalam botol supaya jangan tumpah, kita tutup botolnya. Mana tutup botol itu? Doanya dari Ustazah kita. Mohon izin Ustazah, saya dari saya mohon maaf ya Pak ya. Ini kita bercanda aja ya Pak. Yang penting emak senang, benar. Kata Pak Lurah juga yang penting warganya senang, girang Pak Lurah juga, amin. Supaya pres, amin. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya bersama saya. Ya Bu, kalau sikap tingkah laku ucapan saya kurang sopan, ikhlasin aja. Ya, maafin susah kira-kira masih gedeg aja, ikhlasin aja udah. Ya, mudah-mudahan keikhlasan itu jadi amal ibadah buat kita. Benar, Po. Jangan dikesel-keselin, nanti dosa saya habis disedot sama Empo. Ya, dah. Segitu aja dari saya, Badirobil Amali Solehah. Segeralah kita semua berbuat kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Everybody kulluhum, I'm gonna miss you, bye bye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, Gak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rib At-Taqwa, hikayat kali ini berkisah dari cerita Wahan bin Munabbih. Nauf, salah seorang pengikut Nabi Isa, berketetapan hati untuk pergi menemui Raja Persia berdakwah di jalan iman. Ketika tiba di gerbang kota kerajaan Persia, nampak para pengawal kerajaan saling adu kekuatan. Siapa yang menang berhak mengantongi 40 dirham. Nauf memandangi wajah-wajah para pengawal, maka tahulah dia permainan mereka. Ia lalu ikut main dan berhasil mengalahkan semuanya. Di antara mereka terdapatlah salah satu anak menteri. Lalu anak menteri itu bertanya, "Maukah Bapak berkunjung ke rumah kami?" Lalu Nauf menjawab, "Pergilah kepada ayahmu, mintalah izin padanya." Lalu anak itu pergi menemui ayahnya dan bercerita, "Wahai ayah, ketika kami sedang bermain, datanglah seorang tua. Ia ikut bermain bersama kami dan semuanya dikalahkannya. Saya mengagumi ilmunya. Saya ajak dia ke rumah, ia menolak dan menyuruh saya meminta izin lebih dahulu kepada ayah." Lalu sang menteri ini pun berkata kepada anaknya, "Pergilah dan jemputlah ia." Maka anak itu pun pergi menemui Nauf dan mengajaknya ke rumah. Ketika Nauf masuk ke rumah, ia membaca basmalah. Maka kaburlah setan-setan mendengar bacaan basmalah. Rumah itu memang dipenuhi setan-setan. Juga ketika disuguhi makanan, setan-setan mengerubuti hendak ikut makan seperti ketika sedang makan bersama tuan rumah. Lalu Nauf membaca basmalah ketika memulai makan, maka setan-setan segera berlarian. Usai menyantap makanan, lalu menteri bertanya, "Ceritakanlah kepada saya siapa Anda. Anda punya banyak keajaiban yang belum pernah aku lihat dari seorang pun. Ketika Anda masuk rumah, setan berhamburan. Ketika saya taruh hidangan, biasanya setan-setan ikut makan dan tak memberi kami jalan. Ternyata mereka berlarian. Pastilah Anda punya sesuatu. Tunjukkanlah kepada saya dan jangan disembunyikan." Lalu Nauf pun berkata, "Ya, akan ku beritahu, tetapi jangan bilang siapa-siapa sebelum saya beri izin." Lalu menteri pun bisa menerima dan berjanji. Nauf lalu berkata lagi, "Sebenarnya Isa yang menyuruh saya kepada kalian. Ia mengutus saya agar kalian dan raja kalian mengakui Allah dan masuk Islam. Agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan serta membuang berhala dan sesembahannya ke dalam api." Lalu menteri itu pun berkata, "Bagaimanakah Tuhan Anda?" Lalu kata Nauf, "Allah adalah Tuhan saya. Tak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan Anda dan memberi rizki." Lalu menteri percaya dan membenarkannya, tetapi ia tetap menyembunyikan imannya. Suatu hari, menteri nampak sedih ketika habis bertemu raja. Lalu Nauf pun menyapanya, "Wahai menteri, kulihat Anda sedih, apa yang Anda sedihkan?" Lalu sang menteri pun berkata, "Kuda Turki raja mati, Nauf. Raja biasa menunggang kuda itu dan tak ada seorang pun boleh menaikinya. Raja sangat menyayangi melebihi kekayaan lainnya. Raja sekarang duduk bersedih." Lalu Nauf pun berkata, "Sampaikanlah kepada raja bahwa saya sebagai tamu Anda. Jika raja mau menuruti apa yang saya katakan, saya akan menghidupkan kembali kuda Turkinya raja." Lalu mendengar itu, menteri buru-buru menghadap raja dengan gembira dan lalu berkata kepada sang raja, "Wahai raja, saya punya seorang tamu
Menurut saya ia punya banyak keajaiban. Menteri lalu menceritakan kisah-kisah yang ia ketahui tentang Nauf. Lalu ia berkata, kata tamu saya, jika raja mau mengikuti kemauannya, ia akan menghidupkan kuda Turki yang telah mati. Menteri langsung pulang begitu raja menyetujuinya. Kemudian sang menteri berkata kepada Nauf, raja telah berjanji menuruti Anda. Ia mengundang Anda untuk menghadapnya. Kemudian Nauf dan sang menteri pun menghadap raja. Ketika sampai di pintu kerajaan dan akan memasukinya, Nauf tak lupa membaca basmalah. Maka setan-setan pergi tanpa ada yang tersisa. Begitu raja melihatnya, raja pun menyambutnya dan berkata, saya dengar Anda bisa menghidupkan yang mati. Maka hidupkanlah kuda Turki saya ini. Lalu kata Nauf, jika Tuan mau menuruti apa yang saya katakan, saya akan hidupkan kuda Tuan dengan izin Allah. Lalu sang raja pun berkata, akan saya penuhi segala perintah Anda. Lalu Nauf pun kembali bertanya, apakah sang raja punya anak? Lalu kata raja, saya hanya punya ayah dan istri, tak ada yang lain. Lalu kata Nauf, panggil mereka. Maka setelah dipanggil, ayah dan istrinya pun segera hadir dan berkumpul di hadapannya. Lalu Nauf pun berkata, panggil juga seluruh rakyat Tuan. Maka karena raja sudah berjanji untuk memenuhi segala keinginannya, raja pun memanggil seluruh rakyatnya dan berkumpul di depan kerajaan. Nauf lalu memegang salah satu kaki kuda dan membaca, La ilaha illallah. Maka kaki yang dipegang itu pun bergerak-gerak. Kemudian Nauf pun berkata, perintahkanlah ayah dan istri Tuan memegang masing-masing satu kaki. Tuan juga memegang satu kaki yang lain. Kemudian mereka bertiga lalu memegang kaki kuda. Lalu Nauf pun berkata, wahai raja, ucapkanlah La ilaha illallah. Maka raja, istri dan ayahnya pun mengikuti apa yang diperintahkan Nauf dan membaca La ilaha illallah. Maka kaki kuda pun bergerak-gerak. Raja lalu memerintahkan ayah dan istrinya mengucapkan La ilaha illallah. Maka semua kaki kuda bergerak-gerak. Tinggallah jasadnya yang belum hidup. Lalu Nauf pun berkata, sang raja, perintahkanlah kepada rakyatmu untuk membaca La ilaha illallah. Maka akhirnya semua rakyat membaca La ilaha illallah. Lalu kuda Turki itu pun berdiri atas izin Allah. Mereka pun semua terheran-heran, dan maka semuanya pun akhirnya masuk Islam.

Hikayat kali ini menceritakan Abdus Somad bin Al-Hasan bertutur, ketika bersama Sofyan As-Sawri, ia mendengar dari ceritanya bahwa suatu hari aku sholat maghrib di masjid bersama dia. Lantas ia masuk rumahnya dan keluar lagi dengan sepotong roti dan segenggam kismis di tangannya. Lalu aku pun berkata, andai kata engkau mau menyebarkan kepada orang-orang, maka akan berdatangan kepadamu orang mulia, orang hina, kaya miskin, untuk menyimak hadis darimu dan untuk dijadikan bekal. Lalu ia pun berkata, telah berkata kepada kami Mansur dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi bersabda, ketika Allah menciptakan surga-surga Aden, Allah memanggil Jibril dan berfirman, berkemaslah, lihatlah apa yang telah diciptakan untuk hambaku dan wali-waliku. Lalu Jibril pun pergi dan mengelilingi surga-surga itu. Ia melihat bidadari-bidadari di antara istana-istana yang ada di sana. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Surga-surga Aden bersinar karena kilatan gigi-gigi bidadari. Jibril segera sujud. Ia menyangka cahaya itu adalah nur Allah. Lantas bidadari itu pun memanggil, wahai kepercayaan Allah, berdirilah. Jibril lalu memandang bidadari itu dan berkata, maha suci Allah, zat yang telah menciptakanmu. Kemudian bidadari itu pun berkata, wahai kepercayaan Allah, tahukah kamu untuk siapa aku diciptakan? Lalu Jibril berkata, tidak, aku tidak tahu. Lalu bidadari itu pun berkata, Allah Ta'ala menciptakan aku untuk orang-orang yang ridho kepada Allah daripada hawa nafsunya. Kemudian di hadis tersebut Nabi ditanya tentang bangunan-bangunan surga. Bagaimana bangunannya? Nabi pun berkata, batu-batunya ada yang dari emas, ada yang dari perak, bercampur minyak misik terbaik. Debunya ja'faron, batu-batunya dari mutiara dan yakut. Lalu datang ahli kitab kepada Nabi dan bertanya, wahai Abu Qasim, apakah kamu percaya bahwa penduduk surga makan dan minum? Lalu Nabi pun menjawab, ya, demi Allah, mereka diberi kekuatan menyamai 100 orang dalam hal makan, dalam hal minum, bersetubuh dan sahwat. Kemudian ahli kitab itu pun berkata lagi, orang yang makan dan minum pasti akan buang hajat, padahal surga itu baik dan tak ada kotoran. Lalu Nabi pun menjawab, kotoran salah seorang mereka menjadi keringat yang keluar dari kulitnya seperti sisa minyak misik. Kemudian Nabi pun bersabda lagi, penduduk surga ada 120 barisan. 80 baris adalah umatku, sedang 40 baris adalah dari umat-umat sebelumnya. Lalu ahli kita pun mengatakan bahwa panjang setiap barisan membujur dari timur ke barat dan lebarnya seukuran bentangan dunia. Nabi pun lalu bercerita. Allah lalu memanggil penduduk surga. Wahai penduduk surga. Dan penduduk surga pun menjawab, baiklah, aku penuhi panggilanmu. Lalu Allah pun bertanya, apakah kalian telah ridho? Penduduk surga pun menjawab, bagaimana kami tidak ridho? Engkau telah memberi kami apa yang tidak kau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Lalu Allah pun berfirman, aku akan memberi kalian yang lebih dari itu. Lalu penduduk surga pun bertanya, wahai Tuhanku, apa itu yang lebih utama lagi? Allah pun berfirman kembali, aku relakan kalian dalam lindunganku. Aku tak akan murka setelah itu dan untuk selamanya. Dalam hadis ini Nabi pun bersabda kembali,
Ketika penduduk surga masuk surga, terdengarlah seruan, "Sekarang kamu semua hidup dan tak akan mati untuk selamanya. Kalian sehat dan tak akan sakit selamanya. Kalian muda dan tak akan menjadi tua untuk selamanya. Nikmatilah, kalian tak akan putus asa untuk selamanya."

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wabayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang berbahagia, kali ini dalam suasana memperingati nuzulul Quran, setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te King, orang

0: Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta. Orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng gak sama perempuan? Normal. Kalau enggak seneng, saya ragu-ragu. Perempuan seneng gak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hai laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hai perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan enggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah. Puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan. Konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga. Liar itu maksudnya. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak. antara lain Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Walahu zail, dan dia punya ekor. Gak usah turun ayat begituan, orang tahu. Kalau redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lem menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa, itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa, itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa gak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Qur'an. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Qur'an? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid wa lam yulad, yang laisa kamitslihi syai'un. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo orang teh, ayana teh. Boleh pakai teh. Ayana teh, kita teh. Kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insya Allah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya. Cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Ini saya sejak ada perkutut di rumah ini, dagang lancar. Perkutut. Ini Ramadan bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, memerangi kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai. Saya sering ungkapkan selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini. Kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar.
1: Presented by The Integral CJ's Management.
0: Kalau saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani politik naon kadut. Ini nurani, ini tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir, masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir, masjid mulai mengalami kemajuan. Safnya makin maju. Pasar ramai, terminal bludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak. Padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan peluang ini untuk melakukan pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi. Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati, misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang. Itu diakui oleh Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Yang terlepas dari ras, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah lor, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah wetan, madep kulon, mang. Yang datang dari kulon, madep ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita. Di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat, semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap sholat Jumat khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini.
2: Ini kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini, kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin, kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafahkan Pancasila, kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, tiba-tiba jadi beringas dan brutal. Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah, kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru oleh hal-hal yang sepele, yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu teh Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda. Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda. Ayeuna takbir ngadepi Batur Sadulur Salembur. Nanaonan. Bung Tomo teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir, yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar, yang sana teriak Allahu Akbar, setan tepuk tangan di tengah.
3: Yuk kita rukun, yuk kita kompak, yuk kita bersatu, yuk kita pulang, yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada. Tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada.
2: Baik, ke mana anjen?
0: Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem.
2: Iya pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul,
0: nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan. Ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca. Kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran.
3: Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu. Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur.
0: Wanita dilecehkan sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya.
3: Betul?
0: Karena wanita, negara hancur.
3: Betul?
0: Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan.
3: Kadang-kadang. Ini yang hadir di sini bidadari semua.
0: Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, "Thumma awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, rasulnya rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Apa kalau kita tidak sholat, Allah rugi? Apa kalau kita tidak bayar zakat, Tuhan bangkrut? Apa kalau sedunia tidak ada yang sujud, Tuhan berhenti jadi Tuhan? Kita mau lakon apa, Allah tetap Allah. Kau mau jadi orang baik-baik, mau jadi bajingan paling tengik, mau jadi orang soleh, mau jadi orang salah, Allah tetap Allah. Kita hanya zalim kepada diri kita sendiri. Ini kelompok pertama, menerima Quran dengan ucapannya tapi menolak dalam perbuatannya.
3: Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin.
4: Amin.
0: Yang kedua, wa minhum muktasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total. Kapa, jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut pak, saya miskin pak, saya pailit pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum masyaufi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama.
2: Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muqtasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya.
3: Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara.
2: Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita.
3: Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini: Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar.
2: Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, di belakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat.
3: Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam.
2: Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil.
3: Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qurani.
2: Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat?
3: Aku tinggalkan kamu dua nasihat, satu yang diam saja, satu yang bisa bicara.
2: Yang bisa bicara apa ya Rasul?
3: Al-Quran. Minta nasihat Quran.
2: Yang diam saja apa ya Rasul?
3: Maut.
2: Dalam hidup ada dua nasihat, nasihat yang bisa bicara Al-Quran, nasihat yang diam saja maut.
3: Mau dagang, minta nasihat Quran. Mau bertetangga, minta nasihat Quran. Itu nasihat.
2: Nasihat yang kedua, diam saja, tahu-tahu datang
3: maut.
2: Makanya anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita, karena tahun depan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan. Manfaatkan 10 yang akhir untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Hadirin, kita sudah mendekati akhir, saya akan baca doa. Mari kita Fatihah. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru,

0: Bumi 0822 4545 5858, 0822 4545 5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ya ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. حجي adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gak cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat biasa. Asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat tahiyat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak ya, saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu, mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak.
2: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% enggak?
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang didulai oleh patwa dan hadis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asam, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong blegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba, ya. Cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke,
0: saya mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.

0: Mau beli, ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: kong. Mudah-mudahan, amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu. Ya kong ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yama, istimewa. Madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yama istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Menti menusan ya sang emang. Umah lawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya iwal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'ah, berarti harus diperbaiki.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat, bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Oh.

أعطيك بجاه

أرحم الراحمين وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi'akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta.

0: perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan.
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur

0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal haditsi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: Al makna annal khamisa, sesungguhnya yang kelima. Bagikan kitabnya yuk.
1: Belajar masing-masing, ayo belajar. Annal khamisa, sesungguhnya yang kelima. Min syuruti sihhatil jum'ah,
0: dari syarat-syarat sahnya jum'ah. Alla yasbiquha, tidak keduluan akan
1: jum'at.
0: Wala yukorinaha, dan juga tidak kebarengan akan jum'at. Jum'atun ukhra, oleh jum'at yang lain. Di mahal liha, di tempat ia di tempat jum'at. Saya sholat jum'at tuh tahu-tahu udah ada yang duluin. Di mana? No. Ya. Ya. Berarti kita jatuhnya belakangan. Berarti yang belakangan yang enggak sah. Ya. Ini terjadi banyak sekali. Ya kan?
1: Di mana-mana dirin Jumat ya.
0: Masjid kampung ada, tapi ada Jumat lah. Lah. Yang mana yang sah? Yang sah yang dulu, yang sah yang duluan. Ya. Ini kalau memang di satu tempat bukan pendatang tapi mustautin yang mendirikan Jum'at,
1: tahu Jum'atnya dua.
0: Mungkin mulai jelas, mungkin nggak wajib mendirikan Jum'at, tapi sholat Jum'at ketika ada panggilan dari masjid kampung.
1: Wa in arduma wa kasurat masajiduhu,
0: walaupun besar, agung besar,
1: iya,
0: agung masjidnya, waka sholat masajiduh, dan banyak masjidnya. Masjidnya bang banyak ya, di Yaman masjid banyak, tapi gak ada yang Jumat. Jumatnya cuma satu. Sekolah sekarang pada rebutan pengen Jumat. Tujuannya apa? Iya kan, yang terbesit adalah loker berjalan. Loker, kotak amal, isinya banyak, alhamdulillah. Tuh. Berarti ada orderan lagi untuk khutbah Jumat. Tuh. Iya.
1: Damai untuk imam, ada orderan lagi untuk imam. Kalau sekarang udah macam-macam imam, kalau kagak digaji kagak. Kagak mau jadi imam. Ada imam yang kagak digaji, ada? Ada tuh imam tuh. Perhatiin di kitab kalian. Hadza illam ya'suril ijtima'. Hada dan hada bermula ini illam ya'suril ijtima', jika tidak sulit untuk berkumpul. Jika tidak sulit untuk berkumpul. Artinya kalau satu kampung ini kita kumpulkan jadi satu, enggak sulit. Tahu-tahu bikin Jum'at. Ini Jum'at, di sini Jum'at. Nah, yang duluan yang biasa. Nah, tapi kalau sulit untuk dikumpulkan, orang kampung, ayo kita Jum'atan besok. Kumpul semuanya, kagak ada yang mau. Pastinya ada tanda tak? Ada apa? Kok ngumpul jadi satu enggak mah? Ada apa? Pasti ada majalah di sini. Ya, pasti. Ada perkara memang yang tersembunyi. Kok kenapa di masyarakat nggak mau ngumpul jadi satu? Solo yang Jumatan, solo Jumatan. Masalahnya apa? Ya. Makanya di sini disebutin, yang disebutkan tadi pertama, hada ilam yasurin ijma. Kalau memang kumpulnya nggak suk, kalau sulit, wa illa. Tuh. Jikalau tidak, ya, wa illa jikalau tidak, ay sulit untuk ngumpulnya. Sulit untuk mau. Ya. Ini di sini digambarkan tiga. Sahabat-sahabat sulit untuk dikumpulkan jadi satu. Ini warga susah ini dikumpulin. Ya, susah banget. Mungkin ada kampung sini ya, masjid ini ngasih duit.
2: Jumat, 50.000, Jumat, 50.000, Jumat, ya. Dan mainannya duit, 50.000. Iya. Jumat, 100.000, Jumat, Jumat, Mimin, 100.000, 100.000. Ya. Mana yang banyak? Ya, banyak jamuannya.

0: bi alam yakun fil mahalli maudhi'un yasa'u man yaghlibu fi'luhum laha adata.
1: Yang pertama, tanda itu yang pertama, rakam waqid, number one ya. Nomor satu, sabab sulitnya untuk dikumpulkan, untuk ngumpul sulit.
0: Bi alam yakun, dengan tidak ada fil mahali, di satu tempat, maudeun, di tempat yasa'u man yaglibu, yasa'u mencukupi oleh seseorang. Yang libu yang biasa, fi'luhum, kerjaan mereka, laha, kepada Jumat, adatan, kebiasaannya. Jadi orang yang biasa sholat di situ udah nggak bisa, udah nggak mencukupi. Jadi orang yang mengerjakan akan sholat Jumat, kepada sholat Jumat itu udah gak cukup lagi. Masjidnya sempit, warga makin banyak. Waduh, ya kan, ini biasa buat di sini, sekarang gua kagak bisa, ini mah penuh.
1: Ya, satu, masjid pun yang biasa sholat di situ nggak bisa.
0: Lalu sekarang masjid udah dilebarin, udah nggak masalah lagi.
1: Umpamanya masjid tahap pelebaran, nggak apa-apa lu jumatan di sono. Nanti kalau udah nyatu, udah gede, udah besar, udah luas, ngumpul lagi. Sesuai kebutuhan, boleh ada dulu Jumat. Ya. Jadi dalam satu kampung dua Jumat nggak apa-apa kalau memang masjidnya tidak mencukupi kecil ya. Paham sudah? Pertama, boleh, sabab dibolehkan, bahasanya ada di kitab, sabab dibolehkan ta'addudu Jum'ah, sabab dibolehkannya kita berbilang di dalam sholat Jum'ah, satu, dua, ya kan, itu gak apa-apa kalau ada sebab. Ini sebab, salah satu sebabnya apa? Iya, bukan penuh, masjidnya kecil.
0: Masjidnya kecil. Ya, kalau masjidnya besar, ya.
1: Yang kedua, au, ada itu yang kedua,
0: au baudat atrafuhu, atau jauh. Jauh ujungnya, dia tinggal di ujung.
1: Ya. Ya, di sini ada di mana? Kebelak. Ya, atau di sini, kalau di sini mah dulu mah sampai perbatasan. Sholat Jumat masih di sini. Oh, rumah kuning. Ya, Haji Herman masih ke sini dulu mah, sebelum ada aroma. Nah sekarang aroma ada, di sana udah batasnya, mana lagi deket, terserah. Tuh. Jadi ada pembatas kampung, pokoknya ini rumah ada di sini. Masjid sini, masjid. Diungin sama kutuan. Ternyata di sana ada mas, di luar kampung ada mas. Mana yang lebih dekat? Yang dekat, gak apa-apa. Tapi ketika di sini jamaahnya kurang, awas. Kurang dari 40, jangan ke sana. Datangin sih sini. Tapi kalau jamaahnya ini udah banyak, gak apa-apa ke sana, cariin deh.
0: Baudat atrafuhu, atau jauh. Ya alam ya, belukuhumun nidau.
1: Jauhnya bagaimana?
0: Gambarannya jauh, dengan tidak sampainya mereka, tidak sampainya mereka an-nida'u, panggilan Jum, panggilan Jumat enggak sampai karena jauh. Iya, panggilan Jumat itu apa? Hah? Azan. Allahu Akbar, enggak kedengeran.
1: Iya. Karena kalau pakai toa mah dari sini kedengaran mana?
0: Tapi ukuran kedengaran itu bukan siang hari. Tapi malam, ha? Malam hari yang hening tuh.
1: Coba dah. Malam-malam jam 12 malamnya. Ada yang nyanyi-nyanyi di sini enggak? No.
0: Satpam aja kalau lagi kongko kedengaran sini. Baik tatah, Pak. Security.
1: Iya kan? Kalau tengah malam tuh. Tengah malam jam 1 di kongko. Dah,
0: siapa yang terang itu? Security lu tawa-tawa. Kedengaran. Nah, jadi ukurannya malam. Ukurannya malam kalau seandainya teriak, iya kan? Ular! Kedengeran sampai mana? Bang, kalau seandainya saya teriak, pulang, kedengeran saya sesak Ajuno. Bang, berarti dengan siang hari ada suara azan, ono, gua nggak denger. Karena di siang hari kebisingan itu banyak.
1: Suara motor, udara, ya. Tuh.
0: Jadi patokannya kerasin lagi. Sampai benar-benar dia ada dengar. Tapi kalau udah malam udah pasti kedengeran. Iya, udah pasti kedengeran. Ya, zamannya Bilal aja yang jauh-jauh kedengeran. Karena suara motor enggak ada. Sekarang suara motor yang keras-kerasan. Iya. Au kana bainahum kitab, yang ketiga. Sebab yang ketiga, alkana bainahum kita, atau di antara mereka kita lun. Ada apa?
1: Ah, fitnah, pembunuhan, ya kan? Ya. Perang, ya. Tuh.
0: Jadi antara musola ono sama musola ini ribut. Warga masjid ono masjid ini ribut. Salatnya madya takwa, warga al-barakah ribut, warga an-nur ribut. Kalau mau salat Jumat saya dah.
1: Ada parang masing-masing. Ya kan? Wah, ketemu nih mah beres dah. Jumatan bawa parang masing-masing. Ya, habis sholat Jumat ribut deh.
0: Ya. Nah, kalau keadaannya seperti itu, ono bikin Jumat, ono bikin Jum, boleh, boleh. Itu ada sebabnya. Jadi jangan main asal-asalan ujuk-ujuk lu dikirim Jumat. Emang ada apa dengan kita? Kan enggak ada. Kenapa dirin Jumat?
1: Tuh. Ah. Ah iya, ternyata pembangunan bagian panitia ketua pembangunannya pengen khotib. Iya, pengen jadi khotib kan lumayan, 400 ribu. Iya, khotib plus imam 500 ribu.
0: Iya, lumayan. Masukan mingguan.
1: Iya, 15 menit 500 ribu.
0: Itu. Ada itu.
1: 15 menit 500 ribu.
0: Hah?
1: Tuh, yang nyuci mobil aja setengah jam cuma 45 ribu. Capek lagi. Iya. Iya. Sudah, masalah ada berapa? Ada di? Tiga. Jadi sabab-sabab dibolehkannya kita ta'addudul Jum'ah. Itu ada di masjidnya sempit. Yang kedua, jauh. Yang ketiga, ada keributan atau fitnah. Tiga. Kalau salah satu dari tiga ini ada, boleh kita mendirikan Jum'ah. Perhatikan jawabannya. Jawabannya dari mana ini? Jawabannya wa illa idza alam idza asural ijtima', yang ditakdirkan idza asural ijtima' dengan sulit untuk berkumpul, maka jawabannya mana? Jaza'at ta'addudu, maka boleh ta'addud boleh berbilang, boleh lebih dari satu jumatannya. Perhatikan setelahnya, bihasabil hajah. Tuh, dengan menghitung kebutuhan. Sekarang pemain yang pertama, masjid sempit, kecil, udah diperluas, udah ditingkat. Ya, udah enggak perlu lagi kita ta'addudul Jum'ah, ayo ngumpul. Kemarin memang masjidnya kecil. Ya. Tuh, udah sholat musola satu di An-Nur, satu di Al-Barka. Enggak apa-apa. Tapi nanti ketika sudah ada masjid yang besar, ya, mencukupi semuanya, balik lagi tuh. Jangan keenakan. Kalau sekarang mah udah biasa, udah enak ini deket banget, pakai balik lagi kan jauh. Wah. Jauh salat Jumatnya. Ya. Padahal jauh-jauh mah motor mah ada di rumah. Sepeda mah ada di rumah. Jadi udah enggak ada alasan lagi. Enggak ada alasan jauh. Ya kan? Yang musma'gul. Kalau orang yang musma'gul, yang enggak masuk akal apa? Ketika Jumatan motor ada, dia bilang jauh. Ya kan? Tapi ketika kerja jauh mah nyampe. Ah. Ya, ini kan enggak masuk akal. Ya, yang dari sini ke sini dia kan jauh banget. Motor mah ada, pakai ngomong ya jauh. Tapi kalau belanja, ya kan, kalau jalan-jalan nyampe. Ya. Tuh, jadi udah nggak ada alasan lagi. Dulu mah jalan kaki. Saya dulu masih jalan kaki, nggak mau. Diberhentiin sama orang tua, Dek naik, nggak mau. Karena banyaknya orang-orang yang jalan, kadang temu sama teman, kongko sampai jalan. Damai enggak? Enggak terasa. Jalan jauh juga enggak terasa. Sampai kita. Tuh. Iya. Kalau sekarang orang makin kaya, ya kan? Kayaknya makin sedikit rezekinya. Paham? Duitnya sekarang su duit gablek, duit buah banyak tapi rezekinya sedih. Mauan mana kalian? Ada orang yang rezekinya banyak tapi nggak punya duit, rezekinya hartanya di mauan mana itu? Ayo pilih. Duit banyak ya, duit bang, rezeki dikit ya, tapi yang rezekinya banyak, duit jadi gimana? Hah? Apa? Duit banyak? Hah? Yang benar? Hah? Ini contohnya apa? Duit banyak, rezeki sedikit. Makan ini gak boleh, daging gak boleh, ya kan? Yang ada santannya gak boleh, ya kan? Semua yang gak ada, boh. Lah harta tuanya, tapi semuanya kagak mau. Iya, makannya cuma nasi putih doang atau beras merah doang, udah. Itu rezeki. Iya kan? Tuh. Lah iya. Tuh. Yang kita punya mah udah jadi milik, tapi yang masuk itu adalah rezeki. yang kagak punya duit rezekinya bah, ayo makan, ya kan, makan sepiring lentung, ya kan, orang tua-tua dulu di sawah, tuh ya kan, sama tempe, sama sambel, sama apa ikan asin, ayo makan makan sepiring lentung, ah, kagak ada pantang, banyak rezekinya, ya, ini ada duit yang kaya-kaya, ya kan, kagak boleh makan nasi putih, daging nggak boleh, ujung-ujung makan singkong. Iya kan, Allah, iya kan, sama ubi rebus, ya salah. Ini lu dibilang kaya tapi miskin, ya. Miskin rezek. Ayo coba sekarang. Berarti kalau orang-orang dulu kaya dengan pahala, kenapa? Karena jalan dari rumah ke masjid itu dengan berjalan kah? Berapa pahalanya? Ya, balik dengan jalan kaki lagi. Wah, nah sekarang hitung-hitungan pakai motor juga. Wah, bensin habis. Hitung-hitungan duit, ya tinggal 10.000. Bensin cuma Pertalite 10.000 habis pisan. Ya, hitung-hitungan. Ya. Akhirnya pahala mah gak dapet tuh, iya kan? Jaza'at ta'adudu bihasabil hajah wa tabtulu fi mazada alaiha, dan batal Jum'at fi mazada alaiha, di dalam perkara zada yang melebihi atas hajah. Jadi hajahnya udah selesai tapi dia masih terus, masih terus, padahal hajanya udah selesai, masjid udah jadi, ya, tapi masih aja melanjutin. Ah, tuh, ah, iya, harusnya kumpul lah, kumpul lagi. Hajanya itu apa? Ribut, yang satu, ya kan, ada musola yang memang punya pribumi itu musola. Kemudian ada yang datang, pendatang, ya kan, saudara-saudara kita juga sesama muslim, tapi celananya cingkrang. Tuh, gak suka dengan maulid, gak suka. Ya kan, gak suka dengan tahlil, gak suka. Ya, gak suka. Anggota Pajero. Pasukan jenggot ron. Ya. RCTI, iya kan, untuk rombongan celana tinggi. Gak suka dia dengan maulid, gak suka. Emang adanya kita di sini ini sebab siapa? Rasulullah. Gak mau kita mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kita. Kita tidak membanggakan Nabi kita Muhammad, rugi, iya kan? Kita banggain anak, jeblosin kita enggak ke neraka. Anak itu bisa jeblosin kita ke neraka. Kalau bapaknya tidak pandai-pandai dalam mengajar. Kalian ini sebagai anak, kira-kira tega jeblosin orang tua? Hah? Enggak kepengen. Kalau enggak kepengen, serius. Belajar serius, ibadah yang serius. Ya, ini kalau ada orang tua yang sudah meninggal, almarhumah. Ya, almarhumin almarhumat, kalian ibadahnya malas, itu orang tua dipukul. No, lihat anak lo. Ya. Kagak sholat. Kan kasihan. Udah meninggal masih kena sih. Seharusnya damai, ya kan? Obrohu radatan min riyadil jannah. Iya kan, di taman surga ini dipukul. Sabab siapa? Anak yang ninggalin sholat, anak yang berbuat maksiat. Tuh, tinggal kalian sekarang. Kalian tinggal di pondok, ya kan? Mau bahagiakan orang tua atau menyengsarakan orang tua. Kalau dari mulai sekarang terbiasa dengan dibangunin, kalau sholat dibangunin, diingetin, sampai tua pun kalian gak bakal bisa bangun sendiri. Pikirin, selamanya kalian dibangunin ketika bangun sholat, bangun dari tidur, akan dibangunkan terus. Kalau kalian dibangunkan terus, gak ada pikiran sendiri untuk berubah. Paham? Udah gede main bola disuruh, diingetin. Main bola diingetin. Tapi kenapa ngancarin Quran, murojaah kudu diingetin mulu? Hafalan yang sudah dihafal gak perlu diingetin lagi, itu tugas kalian. Lancari, itu tugas kalian. Ya, gak perlu diingetin lagi. Kalau kepengen kagak dimau diingetin, yang serius, lancari, capek wajar. Ya, yang tinggal di hutan aja capek. Ya, capek dia. Hidup kayak begini mulu, iya capek dia. Ya. Jadi yang lebih dari kebutuhan ada batal. Salatnya batal.
2: Wa man syakka annahu minal awwalina aw akhirin.
1: Barang siapa syakka, ragu-ragu. Syakka ragu-ragu annahu sesungguhnya ia, ai seseorang, minal awwalina aw akhirin. Dari yang pertama atau yang terakhir. Ini saya termasuk golongan orang-orang yang pertama atau orang-orang yang terakhir. Paham? Anau minal awalina awil akhirin aw anna ta'adduda, sesungguhnya ta'addud lihajatin awla, karena kebutuhan atau tidak karena kebutuhan. Paham? Dua nih masalah. Masalah yang pertama judulnya memang ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Yang pertama ragu-ragu apakah saya termasuk ya kan jamaah yang pertama atau yang terakhir, Jumat yang pertama atau Jumat yang terakhir. Masalah yang kedua, apakah kita ini ada ini Jumat, di sini Jumat, apakah dua Jumat ini sesuai kebutuhan atau tidak? Paham? Ya, paham? Paham masalahnya? Paham? Ya. Nah, mana jawabannya? Lazimatuhu i'adatul Jum'ah. Maka wajib akan ia i'adatul Jum'ah, mengulang Jum'ah. In amkana, jika ia memungkinkan.
2: Paham?
1: Paham gak?
2: Ya.
1: Umpamanya Jum'at kita, wih,
2: lu ngerasa gak hari Jum'at kita itu?
1: Jum'at kita itu kan ada dua. Kita termasuk yang pertama apa yang terakhir nih? Yang duluan atau yang belakangan? Iya kan? Gimana? Perasaan gua sih kayaknya kita yang belakangan dah. Perasaan, coba tanyain lagi dah yang lain. Perasaan gimana? Setengah-setengah jawaban. Iya kan? Ada yang bilang duluan, ada yang bilang belakang. Waduh, kalau begini mah kita ngulang lagi, Jo. Ya kan kita ngulang. Paham? Kumpulin dah jemaah. Ayo warga, karena Jumat kita tadi enggak sah, kita ngulangin lagi. Waktunya enggak memungkinkan. Udah ya? Makanya di sini in amkana. Wa illa jikalau tidak, artinya jikalau tidak, jika tidak memungkinkan. Tuh, jika tidak memungkinkan, fadzuhur, maka sholat zuhur. Paham? Jadi in amkana di sini kalau memang memungkinkan, kita mendirikan Jumat dengan membaca dua khutbah lagi, kemudian Jumat. Kalau memang waktunya memungkinkan, dirikan Jumat. Tapi kalau enggak memungkinkan, ya ini kayaknya enggak cukup waktunya dah. Iya kan? Udah mepet banget ini. Ya udah kalau enggak mungkin, sholat Jumat. Paham? Ya, ini kalau ragu-ragu. Amma idza sabaqat wahidatun. Perhatiin, ini masalah banyak nih. Diapalin ya. Yang paling penting adalah gambarannya dan kepahamannya. Amma idza sabaqat wahidatun. Adapun manakala keduluan satu. Sabaqat wahidatun. Keduluan satu. Ma'adami usril ijtima', disertai tidak ada kesulitan berkumpul. Satu warga ini, satu kampung ini untuk kumpul kagak sulit. Ya, tahu-tahu bikin jum, udah keduluan dia. Oh, ternyata dia duluan udah selesai. Ya, kita baru khutbah kedua. Nah, fahiyya sahihatu, maka bermula iya kemana? Fahiyya maka bermula iya, ayo mana? Wahidatun. Wahidatun, fahiyya wahidatun as-sahihatu. Tuh, yang satu tadi yang duluan, maka yang sah. Paham gak? Iya. Wa ma ba'daha batilun. Tuh. Dan apa-apa yang setelahnya, hak itu kembali ke mana? Wa ma ba'da hak kembali ke wahid. Kembali ke wahidun. Setelah yang satu orang, yang satu itu yang udah duluan, udah salat assalamualaikum. Oh, berarti udah selesai dan dia yang sah. Kita yang belakangan batilun, batal. Ya. Kalau udah batal bagaimana? Itu salat zuhur. Ya, sholat zuhur. Ya, kenapa? Karena di kampung itu sudah gugur Jumat ya udah gugur. Ya, terus kita Jumat lagi tuh? Agak ada Jumat sah. Diriin zuhur. Paham? Ya. Wa amma idza taqaranata. Adapun manakala berbarengan keduanya. Bareng. Ya, keduanya bareng. Fabatilatan, maka dua-duanya fabatilatani, ya kan? Maka keduanya batal. Ya. Terus yang duluan dan yang di belakangan, yang mana patokannya? Ya kan? Ente bisa ngomong bahwa itu Jumat duluan dan Jumat kita belakangan, emang dari mana? Ketahuannya dari apa? Dari apa ketahuannya? Dari salam. Assalamualaikum selesai. Berarti dia duluan. Tuh, perhatikan itu di garis bawah ini. Wal ibratu garis bawah ini. Garis bawah itu wal ibratu garis bawah itu. Yang jadi patokannya ini dia. Wala ibratu dan bermula ibrat yang menjadi patokannya disabki di dalam masalah duluan wal mukoronati dalam masalah berbarengan.
0: dia bisa dianggap duluan, dia bisa dianggap dua-duanya adalah berbarengan.
2: Iya, biroi dengan rok.
0: Rok mana?
2: Min takbiratil ihramil imam, dari takbiratul ihramnya
0: imam sudah Allahu akbar bar,
2: berarti dia yang dulu.
1: Iya, makanya kalau ada imam yang belakangan tuh insya Allah banget itu deh. Iya kan? Iya, insya Allah. Allah kedua dong Allah, biar yang Allah dua. Iya kan? Waduh, iya kan? Imam kita yang salah. Coba dia kalau gak kebiasaan seperti itu tuh, jadi ngucapin bar udah sedakep. Bar ya, keduluan yang ono.
0: Ah, walaupun ngucapin A-nya bareng, walaupun ngucapin A-nya duluan, yang penting yang jadi patokan barnya ro ini. Walaupun A bareng, ya, nah tinggal ro-nya ini mana yang duluan? Ya, ngucapin ro mana dulu?
1: Iya. Makanya kalau yang bisa Allah Akbar, ah, tuh pasti duluan itu mah.
2: Ya, bir, birro ya, diingatkan nih, tuh, ya garis bawah itu, kalau kah dulu mah, kalau yang penting-penting itu kan stabilo,
1: ya, kalau dulu mah stabilo itu nandain, oh ini keluar nih ujian, buat centekan, ya, kalau ini diapalin, kalian garis bawah itu supaya nandainnya gampang apa? Dapat ini gampang, mana sih nih penting, kalian tulis penting karena sekarang ini terjadi ya kan, Jumat nengendi-ngendi wes ya kan, sudah menjamur ya, Jumat itu sudah menjamur di mana-mana ada ya kan, sudah kayak lumut, ada air ya kan, ada lumut. Tuh. Kalau sekarang ada perumahan, ada Jumat, ada Jumat. Ah,
0: wa in ta'akhara ihramul adadi ila ma ba'da ihramil akhirin, walaupun ta'akhara ihramu terlambat takbiratul ihramnya adad, iya kan? Ya. Takbiratul ihramnya adad terus berat, walaupun yang paling penting kan imam, yang paling penting ku imam, mulai imam ini ku cepuru, kok imam tidur? Lama jadinya kalau imam tidurnya mak.
2: Angel
0: ya. Ilama ba'da ihramil akhirin, sampai setelah takbir takbiratul ihramnya yang lain. Ya, yang penting mak imam pokoknya ya kan. Yang penting imam. Ya. Imam seger juga seger soalnya. Seger. Imam tidur. Tidur.
2: Walahu fi husra karim. Ada kita memang. Ada. Halaman berapa? Halaman berapa, Mam? Mam, eh, halaman berapa? Hah? Mam, halaman berapa? Hah? Hah? Gak kedengeran, Mam. Halaman berapa? Hah? Mam, halaman berapa? Hah? Hah?

0: Yang terakhir, yang keenam, yang keenam ayat taqaddamaha khutbatan. Syarat yang keenam mendahulukan akan Jumat khutbatani oleh dua khutbah. Ya, kudu duluan khutbah. Al-makna an-nasadisa, sesungguhnya yang keenam min syuruti sihhatil Jum'ah, dari syarat-syarat sahnya Jum'ah, taqaddumu khutbataini alaiha, mendahulukan dua khutbah alaiha atas Jum'at. Walam ta'akhara, dan tidak mengakhirkan dua khutbah, jangan diakhirkan. Kalau diakhirkan karena wil'i, seperti sholat id, jangan diakhirkan. Kalau diakhirkan berarti sholat id. Li'anna huma, perhatikan kenapa kok didahulukan. Nih, kenapa kok didahulukan untuk Jumat, kenapa diduluin? Kalau yang id kenapa dibelakangin? Tuh, ini alasannya, tandain alasannya. Ojo main otak dewe, ya. Jangan jawab dari udel dewe, ya. Udelmu, ya. Jawab sakarepmu, ya. Nih, alasannya li'annahuma, karena sesungguhnya dua khutbah Jum'ah huna di sini, di mana? Dalam masalah Jum syartun, tuh, yaitu syarat. Kalau syarat layaknya dan harus ada di depan. Ya, kalian ingin punya motor, syaratnya apa?
1: DP. DP ada?
0: Motor dah? Nah, kowat, ya kan? Enggak ada DP belakangan, mak. Ya kan? Sorry, dari Persik. Itu ada di belakang. Bisa di belakang. Kalau DP Persik bisa dibelah, tapi kalau DP nggak bi. Kalau uang muka, uang muka harus tidak. Tapi kalau DP Persik bisa dibelah. Nah, di annahuma huna syartun. Ya, wahuwa sya'nuhu at-taqdimu tu. Wahuwa, dan bermula iya kemana? Iya ke syarat. Dan bermula syarat, sya'nuhu, timbulnya syarat at-taqdimu di depan. Iya, enggak ada syarat di belakang. Ya, ada syarat di belakang? Kagak ada. Ya udah, entar DP-nya belakangan, habis, motor hancur, ya kan? Duit DP kagak ada. Kagak ada. Ya. Wahunaka, dan di sana apa tuh? Wahunaka di sana siapa? Wahunaka ay id. Id. Huna id. Ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Dan bermula di sana ay id. Ya, tandain id. Di sana siapa lagi? Gua nulis di sini Hunaka, di sana apaan ya? Ya, kurungin di sana ay id. Ya, salat id. Ya. Sholat id, kalau untuk khutbahnya bukan syarat, tapi penyempurna. Ya, penyempur. Takmilatun tuh, penyempurna. Makanya kalau ada sholat id, kagak pakai dengerin khutbah lagi, kurang sempurna dalam ibadah sholat idnya. Nah, iya. Tuh, dengerin dulu. Makanya kalau yang biar takwa, yang ibu-ibu pulang duluan dah. Ya, nanti yang bapak-bapaknya belakangan. Kenapa? Ibu-ibunya bisa ngelayanin suaminya, nyiapin, ya kan, biar suami datang semuanya sudah ready, cium tangan, minta maaf pada suami, ya, cekiki, ya. Lah suaminya, istrinya, gak apa-apa, wuih. Gak apa-apa, tanyain rakyat.

0: Tuh.
1: Iya.
0: Tuh. Ya kalau yang kalau kalian mah sama ibu ya. Iya, ibu cium tangannya, cium pipinya, ya.
2: Iya.
0: Tuh. Yang lebih hangat lagi belum. Ya, Waiz, man Waiz. Iya kan? Kalau Waiz belum Waiz, ya belum Waiz. Wa hunaka takmilatun wa hiya bil aksi. Tuh. Dan bermula ia, ai ia itu ai astakmila. Ya, bil aksi, ya, dengan kebalikannya. Jadi yang nama penyempurna itu pasti ada di belakang. Enggak mungkin sempurnain lah Bang. Eh, danggung banget ini, dikit-dikit banget. Sempurnain biar sempurna. Tuh. Ya, yang namanya penyempurna itu ada di belakang, ada di belakang. Ya. Faslun. Ya, arkanul khutbatain wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.
3: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.
4: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Gah. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
5: Berbunyi walazina yakni zunat zahab wal fitoh. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wa bihajibahuhum wa junubuhum hadza ma kanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hadza ma kanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanjun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan tidak masuk. Artinya kalau tidak disekatkan, masuk. Begitu artinya, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: lalu alamatkan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kuliah mau lalu sekelas dan Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah Subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya di masjid. Nggak tentu, Pak. Tentu.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya,
3: bulan? Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
3: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini, apalagi anak-anak ini. Jangan terpaksa ya, jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.